0: Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas. Riset bersama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumber bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, itu cepat. Tidak sampai setengah jam masuk ke sini. Api diberi dengan angin. Berarti kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
6: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, Tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja. Walaupun di masa reses, jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
5: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
7: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
8: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan komisi juga, dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya. Dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
9: Hasilnya apa aja masih
8: nanti saja, kan belum dibahas.
5: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
10: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagipula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
11: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SEAMAS World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SEAMAS tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
13: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antensi Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda bersama kami kembali setelah tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 dan sudah membawa kita pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di awal pekan ya. Pastinya di suasana cerah sudah banyak aktivitas yang menunggu ya untuk dikerjakan hari ini di awal pekan. Yang pastinya kami menemani Anda di Lintas Bintuhan siang hingga pukul 14 nanti ya. Untuk hari ini bersama Bobby yang bertugas dan akan hadir beberapa rangkaian acara. Di antaranya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini ya, yang akan membahas tema mendukung pemenuhan hak anak dan perempuan. Dipandu bersama Nafla dan akan hadir beberapa narasumber, di antaranya ada Raina V. Batubara, staf pendamping korban, dan Ainul Mardiyati SPSIMH, Wakil Ketua 4 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia Maju, PIM Bengkulu ya. Siaran dialog Bengkulu menyapa pagi ini bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM, dipancarluaskan oleh RRI Bintuhan di 98,8 MHz, dan Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube RRI Net Bengkulu, serta bisa berinteraksi ya di 0736 7321995 atau di WhatsApp 0811 7307079. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Pagi, dan musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda jelang pukul 8.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Net McGlue.
1: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi yang cerah ya, di Senin awal pekan. Selamat menunaikan aktivitas untuk hari awal pekan ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung kembali ke Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.
1: Kekerasan ataupun diskriminasi, padahal pemenuhan hak anak dan perempuan itu juga bukan hanya tentang perlindungan dari kekerasan aja, tapi juga bagaimana anak ini tuh bisa tumbuh dengan aman, mendapatkan pendidikan dan perhatian, serta bagaimana perempuan ini memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga menentukan pilihan dalam hidupnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari juga masih ada hak-hak yang belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan ada yang perlakuan merugikan anak atau perempuan juga, tapi justru dianggap biasa oleh lingkungan sekitarnya. Dan pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan pandangan ataupun pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di telepon 0736-7321995. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang hari ini, mungkin terkait memahami hak anak dan juga perempuan di lingkungan sekitar kita, mungkin ke Ibu Ainul dulu. Mulai dari hal yang paling dasar juga dulu. Nah, kalau berbicara soal pemenuhan hak anak dan perempuan, Ibu, mungkin sebagian masyarakat tadi kan sudah dijelasin bahwa mereka mengaitkannya dengan kekerasan, mengaitkannya dengan perlindungan dari kekerasan. Nah, padahal hak anak dan perempuan itu kan juga tentu mencakup lebih banyak hal juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya hak-hak anak dan perempuan ini apa saja sih yang perlu dipahami oleh masyarakat, Ibu?
2: Baik, terima kasih. Dalam hal ini kita dari Perempuan Indonesia Maju, itu kebetulan saya di bidang 4 ya, dalam ini menangani perempuan dan anak. Dalam hal ini banyak yang belum kita ketahui bahwa pemenuhan hak anak itu dari kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar dari seperti sandang pangan, terus pendidikan dan kesehatan. Nah, sekarang kita melihat banyak ada kedua, pendidikan dengan kesehatan ini banyak yang terlupakan. Di mana kadang-kadang anak ini tidak disekolahkan, tidak diperhatikan dengan baik, tidak mendapat pendidikan dengan baik. Terus juga kesehatan, anak-anak ini juga tidak diperhatikan. Bagaimana kebutuhan gizinya, bagaimana kebutuhan kesehatannya dalam melalui proses kehidupan. Di perempuan juga, perempuan ini apa? Kadang-kadang kebutuhannya ini memang kalau dibilang sedikit tapi banyak. Ya, seperti proses dia mengandung, proses dia melahirkan, membesarkan anak, terus juga menjadi ibu yang baik. Nah, proses-proses itulah yang memang harus kita cukupi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain kita di dalam dunia usaha, seperti kita di PIM ini. Di PIM ini juga mencakup bagaimana pengembangan wirausaha yang memang pelakunya adalah ibu-ibu, perempuan. Nah, kita mengembangkan ini untuk membantu kebutuhan-kebutuhan perempuan secara finansial, untuk juga membantu kebutuhan finansial untuk meningkatkan tingkat perekonomian yang baik. Nah, ini juga pemenuhan kebutuhan yang memang kita pikirkan dalam PIM ini. Kebetulan Ibu Ketua kita ini pengusaha ya, jadi dia memang sangat konsen untuk pengembangan wanita-wanita yang memang perlu kita perhatikan. Dalam dunia usaha, perlunya pendampingan tentang kebutuhan perempuan dan anak ini tidak lepas dari peningkatan secara finansial. Kalau secara finansial anak-anak ini, perempuan ini sudah tercukupi, insya Allah kebutuhan gizinya, terus pendidikannya itu mengikuti. Itu mengikuti karena kesejahteraannya sudah terpenuhi itu.
1: Oke, berarti memang kalau dari segi finansialnya sudah tercukupi, hal-hal lain juga ikut naik juga. Nah, ada nggak sih, Bu, dampak ketika masyarakat ini tuh belum memenuhi hak-hak, mungkin belum memahami juga hak-hak terkait perempuan dan anak juga?
2: Ada, ya itu kalau orang tidak memahami, kebutuhan perempuan dan anak ini akan menjadi suatu konflik, yaitu akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seperti perempuan ini pada saat-saat dia hamil atau dia melahirkan, dia butuh ada pengustamaan gender dalam keluarga. Dia butuh didampingi oleh pasangan, dia butuh dimengerti. Di dalam pengertian ini bahwa perempuan ini adalah salah satu bentuk kodratnya hamil, dia melahirkan, itu kodrat wanita ya. Tetapi dalam hal ini juga perlu diperhatikan atau diberikan ruang. Makanya di kantor itu ada ruang menyusui, ada untuk istirahat, dan juga pada saat kita boleh ngambil cuti pada saat menstruasi. Itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan perempuan. Nah, kita ini harus kita lakukan. Saya melihat di setiap kantor tidak semua mempunyai ruang untuk itu. Tapi ada di salah satu kantor itu ada juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan. Ini salah satu bentuk peduli kita terhadap perempuan.
1: Oke, baik, berarti memang ada secara dampaknya juga akhirnya nanti ke kekerasan juga ya, ketika tidak dipenuhi hak-haknya itu. Nah, ngomongin soal kekerasan nih ke Mbak Reina nih, sebagai staf pendamping korban juga tentu Mbak juga berhadapan dengan persoalan yang dialami korban secara langsung juga. Nah, dari pengalaman pendampingan sendiri, situasi seperti apa sih yang membuat biasanya tuh anak atau perempuan itu akhirnya membutuhkan bantuan dan juga perlindungan?
3: Pertama tuh kan Mbak, biasanya kayak siklus terjadinya kekerasan itu kan sama seperti yang Ibu tadi jelaskan, berawal dari kebutuhan ekonominya yang tidak tercukupi gitu kan. Nah, dari apalagi misalnya dalam rumah tangga. Nah, kalau dalam rumah tangga kebutuhan ekonominya tidak tercukupi, kebutuhan-kebutuhan lainnya pasti itu akan menghambat juga gitu.
1: Berdampak
3: juga, karena ekonomi itu kan bisa dibilang awal gitu kan, awal dari penyebabnya. Karena misalnya dalam rumah tangga kalau kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, pasti nanti ada cekcok, pasti ada keributan gitu kan. Terus kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak terpenuhi, baik itu untuk perempuan dalam segi pada saat dia mau menstruasi, kan itu butuh pembalut gitu kan Mbak. Terus untuk gizi-gizinya, untuk anak juga, misalnya anaknya mau sekolah, terus kan walaupun memang programnya sekarang itu kan gratis gitu sekolah kan Mbak, tapi kan untuk memenuhi kebutuhan sekolah lainnya seperti beli buku, semua itu kan perlu uang gitu. Nah, jadi itu juga bisa menghambat gitu nah Mbak. Terus itu juga dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya aja nggak terpenuhi, gimana yang lain gitu. Nah, gitu sih Mbak.
1: Berarti memang finansial itu juga mendorong terjadinya dampak juga ya Mbak. Nah, kalau dari Mbak sebagai staf pendamping gitu, ada nggak sih yang dari pada saat pendampingan juga, ada nggak sih sebagian korban tuh memilih untuk diam atau nggak menceritakan keadaan ini soal ternyata dia ini karena berdampak tadi dari segi ekonomi juga akhirnya terjadilah menjadi korban kekerasan.
3: Banyak Mbak, rata-rata yang masuk ke Cahaya Perempuan itu apalagi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri, rata-rata itu mereka kayak diem dulu, diem dulu, tahan dulu, memaafkan. Alasannya apa Mbak? Karena pertama ada yang ngomong karena anak, yang kedua karena dia ketergantungan ekonomi tadi, jadi dia tidak mempunyai penghasilan sendiri yang mengakibatkan dia ya mau nggak mau harus bertahan dengan keadaan situasi yang seperti itu. Bahkan ada yang klien yang kami damping itu Mbak, dia sudah pisah, pisah rumahnya selama 14 tahun. Sudah 14 tahun pisah, nah pas tahun ke-14 itu baru dia mau mengurus cerai. Dengan alasan ya karena kasihan dengan anak. Terus juga dia ngomong, saya masih mau kasih kesempatan gitu. Tapi selama 14 tahun gitu nah kan Bu. Iya, 14 tahun gitu nah dia.
1: Apa dia tuh sebenarnya enggak menyadari bahwa dirinya tuh sebagai korban atau pelanggaran hak itu, Mbak?
3: Banyak juga Mbak yang enggak sadar tentang hak-hak yang dia punya. nggak sadar kalau dia itu sebenarnya korban. Itu banyak, Mbak.
1: Oh, banyak.
3: Iya. Bahkan ada yang kemarin itu sempat sudah kami mediasi, dimediasi sama advokat kan, Mbak. Nah, jadi setelah sebelum dimediasi kan kita kayak memberi informasi-informasi tentang kekerasan, tentang hak-hak dia gitu. Nah, jadi dia kayak ngomong, "Oh iya ya, Mbak. Berarti itu kekerasan ya, Mbak."
1: Baru sadar
3: ya. Iya, Mbak. Itu kekerasan yang Mbak alami walaupun Mbak secara fisik nggak dipukul gitu kan, tapi ada pemaksaan. Nah, itu kan termasuk, Mbak. Jadi itu nanti kekerasan psikis, kami bilang. Apalagi kalau misalnya keadaan Mbak merasa tertekan, merasa nggak enak hati, atau Mbak diselingkuhi, itu juga termasuk kekerasan psikis, Mbak. Walaupun nggak luka secara fisik, kami bilang gitu juga. Oh iya ya, Mbak, katanya. Berarti selama ini aku mengalami kekerasan itu, katanya. Iya. Terus juga, Mbak, banyak faktor dari karena keluarganya, riwayat keluarganya itu nggak ada yang melakukan cerai, jadi dia kayak ngomong, aku takut, Mbak, untuk bercerai, katanya kan, soalnya keluargaku nggak ada yang cerai.
1: Takut tanggapan orang.
3: Iya,
1: juga.
3: Takut tanggapan orang, katanya. Selama ini juga aku melihat orang tuaku dipukul, nggak dikasih nafkah gitu, itu merupakan hal biasa, kan. Mungkin itu cobaan dari rumah tangga, katanya begitu. Makanya kami kayak, enggak, Mbak, itu tuh suatu kekerasan dan Mbak bisa keluar di situ. Tapi yang bisa menolong Mbak untuk keluar ya diri Mbak sendiri, karena kami cuman kayak sebagai pendukung aja, kami bilang gitu, Mbak.
1: Oke, berarti memang dari segi ekonomi itu juga membuat dampaknya juga, dan banyak juga korban yang ngerasa bukan jadi korban ternyata. Mereka juga ngerasanya memang itu cobaan keluarga seperti yang Mbak jelaskan tadi. Nah, kalau itu tadi soal perempuan. Nah, kalau kita ke lingkungan keluarga juga terkait hak anak nih, ke Bu Ainul lagi. Sebenarnya pemenuhan hak anak itu kan juga dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya membutuhkan makan, pendidikan, dan juga tempat tinggal, tapi ruang juga untuk mereka tuh menyampaikan pendapat nih, Bu. Nah, menurut Ibu, hak anak ini tuh yang masih sering kurang diperhatikan dalam keluarga tuh apa sih, Bu, yang mungkin orang tuanya tuh nggak tahu dan nggak sadar kalau tidak memenuhi hak anak itu tersebut?
2: Iya, kebanyakan yang kita temuin itu ya, anak ini kan tidak bisa bebas berpendapat. Karena orang tua yang otoriter terkadang tidak mau dikritik. Makanya kita kadang-kadang kalau membantu keluarga atau membantu klien yang memang kita dampingin, juga kita memberikan ruang agar orang tua itu memperhatikan sisi-sisi yang memang dia harus lakukan. Seperti kalau berkomunikasi dengan anak, pakailah bahasa-bahasa yang baik. Tidak menghujat, tidak menghakimi, tidak menghukum. Kalaupun anak ini salah, ada cara-cara tertentu yang bisa membuat kesadaran anak itu pulih, ya. Makanya orang tua, peran orang tua dalam bentuk pengasuhan yang baik akan menimbulkan karakter anak yang baik. Tapi kalau pengasuhan orang tua ini tidak baik, akan memunculkan perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap anak. Maka kita akan melihat lagi bahwasanya kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak itu sebatas mana. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan serta-merta masalah anak. Bisa disebabkan karena perkawinan yang mudah. Pernikahan dini, terus kepribadian yang imatur, kepribadian yang belum dewasa. Jadi bisa memunculkan bentuk kekerasan-kekerasan yang pernah mereka dapatkan dari orang tua terdahulu. Makanya di sini kita harus memberikan penjelasan terhadap masyarakat, terhadap perempuan, terhadap ibu-ibu. Menjadi orang tua itu harus banyak belajar. Misal dia harus belajar tentang bagaimana proses perkembangan anak, bagaimana di saat orang tua harus memberi sanksi terhadap anak, komunikasi terhadap anak dengan baik. Bentuk kekerasan yang memang Mbak kita dari WWCC ceritakan itu memang banyak terjadi. Mereka tidak sadar mereka telah dilakukan kekerasan oleh pasangannya. Tetapi jangan lupa, pasangan ini sengaja agar korban ini, termasuk istrinya ini, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dia. Misal mengadu, merasa nanti kalau dia sudah dilakukan kekerasan, ada kebaikan-kebaikan lagi dari pasangan ini. Ya. Mama, aku minta maaf, atau kemarin tuh terlanjur dan sebagainya. Ini kan banyak sekali hal-hal yang dia bujuk, bujuk rayu dari pasangan ini, sehingga istri ini tidak terasa bahwa itu adalah kekerasan psikis, atau kekerasan fisik, atau kekerasan seksual, atau ekonomi ya. Makanya perlu seperti yang dilakukan WCC itu sudah benar, memberikan penjelasan kepada apa ibu-ibu ini, korban, bahwa yang dilakukan pasangan itu adalah bentuk kekerasan yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan itu sudah diatur dalam undang-undang yang memang punya kesepakatan bersama.
1: Berarti memang selain pemenuhan hak juga perlunya untuk menyadarkan juga ya terkait mereka ini sebagai perempuan ternyata juga mengalami tindak kekerasan secara psikis juga. Dan terkadang juga mungkin kayak dari pengalaman Mbak Reina tadi juga, mereka tuh gak menyadari bahwa mereka tuh menjadi korban. Dan berarti di Bengkulu sendiri ini masih banyak ya korban yang merasa bukan korban sebenarnya.
2: Sebenarnya Mbak ya, kita melihat di Bengkulu ini banyak. Kenapa kasus-kasus ini tidak pernah turun? Bukan berarti teman-teman kita tidak bekerja, malah mereka bekerja. Malah mereka bekerja luar biasa, akhirnya kesadaran masyarakat itu muncul, melapor, melapor ke PPA, melapor ke WCC, melapor dengan organisasi seperti PIM, ya seperti itu. Jadi bukan berarti tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual itu meningkat dikarenakan mereka tidak bekerja, tidak. Malah mereka ini bekerja, makanya masyarakat itu lebih banyak tahu informasinya sampai ke akar rumput, seperti itu. Nah, di dalam hal ini perempuan ini terkadang, apalagi ibu rumah tangga asli, itu sangat luar biasa.
1: Betul.
2: Mereka pagi bangun, masak dan sebagainya, tekanan-tekanan emosional dia itu tidak tersalur dengan baik. Wajar kalau mereka berpikir, sudahlah, saya kan melakukan ini untuk keluarga. Ditekan secara kekerasan dalam bentuk lain, juga dia merasa, siapa tahu besok lusa suami saya ini berubah. Harapan-harapan itu muncul terus, sehingga ini akan menjadi rentang waktu yang begitu lama mereka mendapat perlakuan itu. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan ada pada masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas atas juga mengalami itu. Tapi mereka bisa mengemasnya dengan baik. Bisa mengemasnya dengan baik. Karena kita juga di lapangan ini mengerti, sangat mengerti. Perempuan ini sifatnya tidak mau bercerita kemana-mana tentang aib keluarga. Kadang dia lebih memilih
1: memendam.
2: Siapa tahu suami saya ini bisa berubah. Saya ini melakukan ini demi anak-anak, melakukan ini demi perjuangan terhadap keluarga. Tapi jangan lupa, kita punya hak yang sama. Kalau kita memang tidak nyaman dengan perlakuan itu, ada lembaga-lembaga yang bisa menampung cerita kita, lembaga-lembaga yang bisa membantu kita. Seperti di WCC itu ada advokat, dia menyiapkan advokat untuk membantu korban-korban ini. Di kita juga ada seperti itu, di PPA juga ada. Artinya perempuan-perempuan kita di luar sana nggak usah khawatir. Di PIM ini juga ada. Kalau perempuan yang memang tidak mapan secara finansial, dia dilatih, dilatih untuk melakukan satu kegiatan yang positif, wirausaha, membantu hal-hal yang memang bisa membangun secara finansial perekonomiannya. Itu Mbak.
1: Berarti sudah ada lembaga-lembaga dan juga wadahnya untuk perempuan ini bisa berwirausaha di PIM juga, dan juga kalau memang membutuhkan bantuan bisa di Cahaya Perempuan juga menyediakan advokat juga. Dan terkadang memang karena mereka tidak mengetahui, mungkin tidak aware soal menjadi korban ini. Nah, ketika seorang perempuan ini juga mengalami perlakuan yang membuat tertekan, takut tadi, atau ngerasa gak aman, tapi balik lagi kata ibu tadi juga, mereka tidak mau bercerita karena memendam dan juga tidak ingin membuka aib juga. Nah, kalau misalnya ada orang terdekat yang tahu nih Mbak Reina, apa sih hal pertama yang bisa dilakukan orang terdekat ini ketika mengetahui mungkin salah satu keluarganya atau mungkin temannya itu jadi korban kekerasan itu sendiri?
3: kalau orang terdekat yang mengalami kekerasan ya Mbak. Nah, pertama orang itu mendekatkan diri ke korban tadi, kita nggak aja dia korban kan Mbak. Nah, mendekatkan diri ke korban, karena biasanya korban ini kan dia nggak ada teman cerita. Seperti yang Ibu Ainul tadi jelaskan, kalau korban itu suka mendam sendiri. Nah, boleh dia melakukan pendekatan. Pendekatannya kayak nggak usah langsung kayak to the point, nanya kamu mengalami ini ya? Nggak usah gitu. Kalau dia gitu langsung dia defensif, nanti kan langsung menutup diri. Nah, paling kayak melakukan pendekatan, kayak nanya aja kegiatan sehari-harinya gimana gimana. Nah, pasti nanti lama-lama dia bakalan kayak merasa nyaman. Dan dia merasa kayak is kayaknya dia orang yang bisa aku percaya, gitu. Nah, nah jadi nanti dia mulai bercerita. Nah, setelah dia mulai bercerita, terus bisa nanti kita memberi saran, kamu maunya gimana, kamu butuhnya apa. Misalnya dia ngomong, aku juga gak tahu, aku tuh pengen cerita tapi gak tahu. Nah, mungkin menurut orang tadi dia merasa di luar kapasitasnya. Nah, dia bisa nanti melapor, mau itu ke Cahaya Perempuan atau ke PPA atau ke PIM juga bisa gitu kan. Nah, setelah itu nanti udah di melaporkan, nah biasanya kan diidentifikasi dulu kan Mbak, apa kebutuhan dari korban gitu. Nah, setelah diidentifikasi baru ditindaklanjuti sesuai dengan yang diingininya, misalnya gitu.
1: Oke, berarti kalimat atau respon pertama jangan langsung ya, jangan langsung, jadi harus pelan-pelan dulu, biarin dia dulu yang cerita.
3: Iya, karena kalau kita langsung to the point, biasanya nanti dia langsung kayak, enggak ada aku ngalamin itu gitu, nah langsung dia dispensif juga.
1: Oke, baik, berarti begitu. Nah, kalau misalnya balik lagi nih ke Bu Ainul, kalau misalnya konteks perlindungan hak anak juga tadi serta perempuan juga, gimana sih kita tuh bisa ngebedain persoalan keluarga yang bisa diselesaikan secara pribadi dengan kondisi yang memang membutuhkan perhatian atau bantuan dari pihak lain, Ibu?
2: Nah, biasanya ada kita kan melakukan asesmen dulu ya. Asesmen itu mereka mengisi data dan apa-apa yang diperlukan, terus dilakukan konseling. Nah, etika konseling ini kan ada bermacam-macam. Kita melihat bahwa korban ini membutuhkan pendampingan kita, terus kita nanti akan pendekatan secara pribadi. Seandainya kita memberikan rasa aman dulu, rasa aman, gimana kabar hari ini, seandainya begitu kita tanya baik, nyaman gak dengan keadaan sekarang, dengan kondisi sekarang. Kalau memang masih belum bisa percaya untuk berbicara, kami tunggu sampai memang nanti bisa untuk memberikan cerita yang lengkap. Kalau tidak, tidak apa-apa, jangan dipaksa. Korban jangan dipaksa. Jadi kita memberikan suatu kenyamanan dulu, kenyamanan, kedekatan terhadap korban sehingga dia percaya untuk bercerita. Nah, dalam hal ini, di dalam bercerita itu tentunya kita akan ada beberapa pilihan. Apakah orang ini mampu mengambil keputusan ataukah korban ini tidak mampu mengambil keputusan. Ada tiga, ada tiga hal tersebut. Kalau dia mampu mengambil keputusan, kita berikan solusi, dia yang melakukan. Kalau tidak mampu, kita berikan percobaan mengambil keputusan, nanti kita arahkan. Kalau memang betul-betul dia tidak bisa, seperti dalam perkara-perkara yang berat, dia, aduh Bu, gimana aku gak bisa Bu, aku gak kuat Bu. Nah, kita bantu. Kita bantu. Sekarang yang harus Ibu lakukan adalah Ibu perkuat dulu mental Ibu. Seandainya begitu kan, bagaimana cara mengkuat mental? Ibu serahkan persoalan ini dengan kami. Sudah itu Ibu serahkan semua kepada yang kuasa. Ibu persiapkan diri Ibu berpikiran positif tentang musibah ini. Udah, kuatkan dulu, baru kita memberikan suatu teknik-teknik yang harus dia lakukan. Kita melihat dari konseling, tahap-tahapan konseling tersebut, apakah korban ini memerlukan perhatian atau pendampingan kita jangka panjang. Kalau dia bisa mengambil keputusan, kita serahkan keputusan itu terhadap korban tersebut. Tapi keputusan itu harus berpihak kepada korban. Jangan nanti keputusan, biarlah Bu, aku cah ini Bu. Itu tidak baik buat dia kan. Jadi kalau keputusan yang baik, ya Bu, nanti saya akan perkuat diri saya akan belajar memahami ini, saya akan mengambil keputusan, saya siap menghadapi hal-hal yang terburuk. Nah, hal-hal seperti ini kita melihat, kadang saya pernah mendampingi korban itu dari dia nggak bisa apa-apa, jalan pun dia nggak mampu ketemu orang. Dia takut, dia pakai masker, takut dilihat orang.
1: Trauma.
2: Ya, dia berpikir bahwa orang itu tahu persoalannya. Dia paranoid akhirnya ya, bahwa orang itu akan mengejek dia. Terus kalau dia pegang tisu, tisu hancur di gini-gininya, tangannya gemetar. Dari hal-hal yang itu memang agak-agak lama ya, kita mendampinginya dari dia turun, dari dia menatap orang, kita dampingin, kita pegang badannya, tangannya kita pegang. Pastikan kamu berpikir positif. Tidak semua orang itu akan melihat kamu secara buruk. Nah, lama-lama dia pelan, dilihatnya keliling, tarik nafas. Kita ajari dia untuk mengelola emosi dia dengan baik. Tarik nafas, lihat orang itu. Tidak semua orang itu berpikiran buruk tentang kita. Nah, lama-kelamaan dia yakin dan percaya bahwa dia itu tidak seburuk apa yang diberikan sama suaminya. Suaminya akan bilang, kamu itu perempuan yang gini-gini, sehingga memang terpatri dalam dirinya bahwa saya ini betul perempuan yang tidak baik, bahwa saya ini perempuan yang memang tidak berguna. Nah, itulah yang harus kita gali lebih lanjut kepada korban, sehingga korban ini betul-betul terbantu dengan adanya pendampingan kita. Seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti memang beragam juga ya terkait pendampingan korban ini. Ada yang sampai trauma, sampai yang paranoid juga kata Ibu tadi. Nah, selain itu Bu, ada gak sih Bu tantangan dalam memastikan perempuan ini tuh benar-benar mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak-haknya Ibu? Karena dari tadi juga kita bicara soal terkait dari ekonominya juga mereka jadi korban kekerasan. Nah, selain itu ada gak sih Bu tantangan lainnya ketika mereka ini bisa mendapatkan hak-haknya?
2: Ada sih tantangannya. Persoalan keluarga ini kan bukan hanya persoalan dengan istri saja, dengan suami dan keluarga besar. Kadang kita udah capek-capek mendamping sampai tingkat kepolisian dan sebagainya, mereka rujuk atau baik lagi.
3: Hanya itu.
2: Jadi kita merasa sia-sia. Yang awalnya dia komitmen, saya nggak pulang lagi Bu, saya gini-gini, dirayu sama suaminya, suaminya nangis-nangis, balik lagi. Nanti setelah selesai masalah ini, dia akan diperlakukan seperti itu lagi. Nah, ini suatu tantangan buat kita. Kita yakin dan percaya, kita beri pengetahuan bahwa pelaku dan korban tidak semua bisa normal dalam menghadapi ini. Kadang mereka mendapat tekanan psikis, juga dia mengalami gangguan-gangguan psikis lainnya. Kita mengenal sekarang orang heboh dengan NPD, gangguan-gangguan kepribadian yang memang perlu validasi dan sebagainya, kata orang itu. Nah, di zaman sekarang, masyarakat kita ini kan masyarakat yang memang berkembang secara IT,
1: digital,
2: media sosial. Mereka tidak banyak bersosialisasi, artinya mereka mempunyai kepribadian yang kaku. Untuk mengambil suatu keputusan penyelesaian masalah, terkadang mereka tidak seluas orang-orang yang pandai bergaul. Makanya kita harus melihat karakteristik orang ini tipikalnya seperti apa, terus diasuh oleh siapa, perkembangan kepribadiannya seperti apa. Makanya kita juga bisa memastikan bahwasanya korban-korban ini aman secara psikologis.
1: Oke, berarti memang seperti yang Ibu jelaskan tadi, memang ada ternyata ada korban yang setelah dibantu juga mereka kembali lagi dengan
2: iya, banyak itu ya.
3: Iya, banyak ya.
1: Kalau dicaya perempuan, ketika mereka udah dibantu, udah kembali lagi nih sama pasangannya. Ada nggak sih yang ternyata kata Ibu tadi kan memang polanya juga ada kan? Ada nggak sih yang dia tuh balik lagi gitu, kayak meminta pertolongan lagi kalau dicaya perempuan sendiri?
3: Ada Mbak, tapi dia tuh dengan kasus yang berbeda. Kalau pertamanya itu dia datang karena dia emang mendapatkan pelecehan. Tapi ini bukan dalam ranah keluarga, dapat pelecehan kan, pelecehan seksual. Nah, berapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, pas tahun 2025, kalau nggak salah, 2025 itu dia datang lagi dengan kasus yang berbeda. Itu dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga dengan relasi bapak sama anak. Jadi sebelumnya waktu dia masih kecil gitu kan, nah dia mengalami kekerasan seksual. Nah, tapi setelah dia dewasa, dia mengalami kekerasan dari bapaknya. karena bapaknya sering kayak main fisik, dipukul, terus tuh omongannya juga kasar gitu. Nah, terus tuh dia juga merasa tertekan karena ternyata bapaknya juga punya istri lain gitu. Nah, dan ibunya ini kayak sedih-sedih gitu kan, Pak. Jadi dia merasa tertekan dengan melihat lingkungan-lingkungan yang yang problematik gitu. Nah, menurut dia itu ada. Terus juga ada lagi yang kemarin itu sempat sudah dibantu sama advokat kan, Mbak, untuk melakukan perceraian. Nah, udah berkasnya udah semua, tinggal mendaftar. Nah, pas saat mau sebelum mendaftar itu dia datang tiba-tiba, Mbak, nggak jadi Mbak, mau cerai katanya. Soalnya kami sudah rujuk lagi mengambil berkas-berkasnya katanya, gitu kan. Yaudah kami kasih, yaudah Bu, nggak apa-apa. Tapi Ibu sudah yakin dengan keputusan Ibu mau rujuk lagi? Dan dia ngomong, iya yakin. Oh ya sudah, karena itu kan keputusannya. Kami nggak bisa yang kayak mengintervensi gitu kan, Mbak, untuk dalam dia mengambil keputusan. Tapi kita kayak memberikan arahan, kalau Mbak mengambil ini, keputusan ini, nanti Mbak bakal gini-gini. Kalau Mbak mengambil yang ini, keputusannya nanti Mbak gini-gini, gitu. Kami menyampaikan itu. Tapi untuk menentukannya biasanya kami kembalikan lagi ke korban tadi. Nah, setelah itu nggak lama, berapa bulan setelah itu dia ngubungi lagi, Mbak, boleh minjam duit nggak? Soalnya anak aku lagi sakit, suami aku nggak ada uangnya ini. Jadi kan kayak, jadi untuk apa dia tadi balik gitu kan? Sedangkan kebutuhan pokoknya aja dia nggak bisa dipenuhi, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, nah Mbak.
1: Nah, tapi berarti memang dari banyak korban juga yang sebenarnya tuh udah mengalami kekerasan juga, tapi milih bertahan karena takut dan juga karena berketergantungan terhadap ekonomi juga. Nah, gimana sih caranya biar situasi ini tuh, kan kita tadi Mbak juga udah jelasin bahwa kita tuh gak bisa langsung aja kayak meminta mereka untuk pergi dari situasinya itu juga. Nah, gimana sih cara biar mereka tuh mungkin, apakah dari keluarga juga biar mereka itu juga sadar bahwa ketika mereka tuh menjadi korban kekerasan nantinya juga akan menjadi dari segi ekonomi juga kena dan segala macam itu, Mbak.
3: Nah, memang Mbak, kalau keluarga itu sangat-sangat penting. Karena keluarga itu pendukung utama korban atau seseorang itu untuk pulih, Mbak. Karena apa? Karena kan dia kan ada di lingkungan keluarga nih. Mau gak mau kan secara gak langsung ya dia bakalan terpengaruh dengan keadaan di keluarga itu gimana. Seperti yang tadi Rena contohkan, dia orang tuanya yang bermasalah tapi dia yang tertekan gitu kan, sampai begitu gitu. Nah, pengaruhnya keluarga. Nah, dengan adanya keluarga yang sehat, yang baik gitu kan, nah itu bisa sangat membantu dukungan, sangat membantu korban dan bisa memberikan dukungan terutama untuk korban-korban yang mengalami kekerasan seksual anak apalagi Mbak, karena kan mereka kan pastinya tertekan, pasti pas pertama mau bercerita pun
1: nggak kuat,
3: nggak
1: juga
3: kuat. Banyak juga Mbak kekerasan seksual terhadap anak, ini korbannya ini nggak mau cerita awalnya, apalagi orang tuanya ini biasanya tahu karena kayak yang ada kasus viral itu kan, karena dia sudah membuang anaknya, makanya keluarganya tahu gitu. Nah kan, sampai kayak gitu saking ke nggak diperhatikannya gitu kan, entah nggak karena keluarganya sibuk sendiri atau dia menjadi korban juga sebenarnya, korban dalam rumah tangga orang tuanya yang sempat berpisah atau gimana. Nah, itu sangat mempengaruhi. Makanya kalau misalnya ada keluarga kita gitu kan yang mengalami kekerasan, ya jangan menghakimi, karena pikiran dia itu pasti dia merasa bersalah tuh jelas, tapi dianya tuh sering kayak menutup diri, dia sering juga kayak merasa bersalah dan dia tidak kayak, aku ini udah jadi beban, kalau aku cerita, kalau aku menyampaikan apa yang aku rasakan, yang aku alami, pasti aku juga yang disalahin gitu. Nah, terus dia juga melihat lingkungan keluarganya yang kayak berantakan gitu kan, broken home. Nah, pasti dia juga merasa kayaknya nggak ada deh yang dengerin aku gitu. Nah, atau banyak juga Mbak, karena keluarganya mengalami broken home gitu, jadi dia mencari kasih sayang di luar. Makanya banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, biasanya itu karena melatar belakanginya keluarganya itu yang sibuk sendiri, jadi dia nggak mendapatkan kasih sayang itu, makanya dia mencari kasih sayang di luar.
1: Berarti memang dari lingkungan tuh juga berpengaruh juga untuk memenuhi hak-hak dari anak dan perempuan tadi. Dan juga seperti yang Mbak Raina jelaskan juga bahwa mereka ini takut menjadi beban dan juga mungkin takut hal yang sudah terjadi kepada mereka itu menjadi aib mereka sendiri juga. Dan sejauh ini kita juga udah bahas pentingnya memahami hak anak dan juga perempuan, termasuk berbagai tantangan juga yang masih dihadapi dalam pemenuhannya. Dan kita akan jeda, setelah ini juga akan membahas langkah yang bisa dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak juga, serta bagaimana sih peran keluarga, masyarakat dan juga lembaga terkait dalam memberikan perlindungan. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kita Indonesia sesungguhnya.
8: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkul Menyapa, masih bersama Nafla dan juga dua narasumber kita pagi ini, ada Mbak Roina dan juga Ibu Ainul. Dan kita juga masih membahas tema mendukung pemenuhan hak anak dan perempuan. Dan tadi sudah kita bicarain juga mengenai hak-hak dasar anak dan juga perempuan. Nah, kita mungkin lanjutin obrolan lagi hari ini, pagi ini, di perlindungan dan pendampingan dan peran masyarakat juga. Nah, mungkin ke Mbak Roina lagi nih. Mbak, kalau misalnya seorang anak atau perempuan ini mengalami kekerasan dan ingin mencari pertolongan nih, dan tapi nggak tahu harus menghubungi siapa, langkah pertama yang harus dilakukan tuh seperti apa sih, Mbak?
2: Kalau dia kan, Mbak, korban kekerasan seksual nih. Nah, kalau korban kekerasan seksual, alangkah lebih baiknya dia jangan dulu mandi, tetap pakai baju yang tadi dia pakai. Nah, lalu dia datang, misalnya dia nggak tahu nih kan kalau ada lembaga layanan kan, Mbak. Jadi dia mungkin bisa langsung datang ke Polres,
1: ke gitu kan? Polisi dulu.
2: Iya, atau ke Polsek, gitu. Nah, setelah itu nanti kan pasti nanti akan di BAP, akan di visum apa semua. Nah, di situ, nah biasanya kan lembaga layanan ini kan sudah bekerja sama sama Polres, Polsek gitu kan, Polda. Nah, jadi nanti mereka dari penyidik itu yang mengarahkan atau memberitahu ke pendampingnya, ini ada kasus kekerasan seksual gitu. Nah, boleh nanti didampingi atau gimana pas saat BAP gitu biasanya, Mbak.
1: Korban ini, Mbak, apakah harus membuat laporan dulu ketika untuk didampingi, atau bisa nggak sih kalau misalnya kita kayak mungkin nggak tahu, mungkin beberapa juga nggak tahu, mungkin setelah menjadi korban kekerasan mungkin karena dia mendam juga tadi kan, juga nggak ketahuan kan. Nah, boleh nggak sih mereka ini didampingi dulu, kemudian didampingi dulu kemudian baru mereka membuat laporan, atau memang harusnya tuh yang lebih baik tuh mereka membuat laporan dulu baru didampingi?
2: Oh, kalau lebih baiknya itu, Mbak, dia datang dulu ke, misalnya dia udah tahu lembaga, ada lembaga layanan nih kan. Nah, dia bisa datang dulu ke lembaga layanan. Nah, setelah ada nanti baru kan diidentifikasi nih sama pendampingnya. Apa saja yang dialami gitu kan, kekerasan apa saja, gimana kronologinya. Nah, lalu setelah itu nanti didampingi untuk membuat laporan. Nah, karena kebanyakan korban, Mbak, kalau dia sedang di BAP sama penyidik, pasti dia takut. Kayak takut, entah deg-degan gitu kan, entah mungkin cara nanyanya penyidik yang bahasanya tidak terlalu dimengerti sama korban. Nah, itulah gunanya ada pertama diidentifikasi sama pendamping. Jadi nanti pas saat BAP, pendamping bisa membantu gitu nah, untuk menjawab, ini yang kemarin kamu bilang itu, katakan, oh iya, jadi dia menjelaskan lagi gitu nah, Mbak.
1: Oke, baik.
2: Kalau lebih baiknya begitu. Tapi kebanyakan yang mereka sudah melapor dulu, baru nanti datang ke lembaga layanan, itu juga gak apa-apa sih. Karena nanti pasti ada BAP lanjutan, dan pasti nanti ada diminta keterangan-keterangan lagi sama penyidiknya.
1: Oke, baik. Nah, tadi Mbak Roina juga menjelaskan tentang langkah mencari pertolongan ini, Ibu, terjadi kekerasan. Tapi juga kita tentu juga berharap pemenuhan hak anak dan perempuan ini tuh nggak hanya menjadi perhatian ketika persoalan ini sudah terjadi juga. Nah, gimana sih, Bu, langkah keluarga dan masyarakat ini tuh bisa berperan sejak awal untuk menciptakan lingkungan tuh yang mendukung pemenuhan hak anak dan juga perempuan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak itu, Ibu?
3: Iya. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah sangat memahami hal tersebut. Hanya saja kita lebih berkuat dengan banyaknya sosialisasi tentang sekarang kan ada undang-undang terbaru, ada temuan-temuan terbaru di mana anak itu memang berhak mendapatkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Di dalam masyarakat itu kalau memang sudah ada satgas, nah seperti di WCC ini punya jaringan ke akar rumput, mereka di setiap kabupaten mempunyai kesepakatan, mereka punya satgas, satgas PPA, seandainya di PPA juga mereka punya satgas PPA. Nah, kita melihat dalam hal ini pendampingan korban ini boleh bermacam-macam variasi. Pertama, kalau dia mau melapor itu boleh, kita datang ke mereka juga boleh, mereka datang ke pusat layanan boleh. Karena korban ini secara tidak sadar dia tidak punya kemampuan untuk bisa memberikan laporan-laporan yang baik, maka diperlukan adalah pendamping pada saat dia bermasalah di BAP. Nah, ini proses penyidikan juga di kepolisian itu terbantu dengan adanya pendamping. Mereka tidak susah untuk menerjemahkan bahasa korban yang trauma. Terkadang kan penyidik ini merasa juga, aduh, kayak mana nih, nangis terus, kan? Duh, kayak mana nih cara BAP anak-anak? Tentunya dengan bahasa-bahasa yang memang pendamping ini sudah terlatih, gitu kan? Nah, di dalam

0: dan perkawinan, akhirnya dia jadi pelakor. Gitu kan, banyak hal-hal yang memang pribadi-pribadi berkembang di luar sana disebabkan ada masa lalu yang belum tuntas. Makanya pendampingan terhadap korban ini tidak membutuhkan waktu sebentar, karena ini prosesnya lama loh, seumur hidup dia mengingat semuanya. Kalau tidak kita luruskan, tidak kita konseling, kita tidak terapi, dia akan memunculkan perilaku-perilaku di luar sana yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi pada korban kita. Ini perlunya memang kesadaran masyarakat. Insya Allah masyarakat kita semakin sadar, semakin banyak lembaga yang memberikan sosialisasi, sehingga kita terjemahkan dalam masalah ini adalah bahwa masalah perempuan dan anak bukan masalah perempuan saja, bukan masalah anak saja, bukan masalah lembaga saja, ini adalah masalah kita bersama.
1: Nah, kalau menurut Ibu sendiri, Bu, yang saat ini masih perlu diperkuat di Bengkulu, Ibu, agar upaya pemenuhan hak anak dan juga perempuan ini bisa benar-benar dirasain masyarakat, termasuk mereka yang kesulitan untuk mendapatkan akses layanan, Ibu.
0: Iya. Ini harus banyak untuk bekerja sama ya. Dalam saya beberapa tahun ini saya lihat kerjasama antar lembaga dan pemerintah ini kurang ya. Ya, jadi mereka timbul cuek ya, timbul cuek. Semestinya ini diatur dalam kesepakatan bersama sehingga layanan ini betul-betul bukan hanya WCC, bukan hanya di PPA, tapi layanan-layanan seperti kita organisasi Perempuan Indonesia Maju ini mempunyai inisiatif untuk membantu korban dalam bentuk apa, misalnya di wirausaha dan sebagainya. Nah, ini juga akan ada organisasi-organisasi lain yang bisa membantu. Ini masalah bukan terletak di lintas sektoral saja. Ini masalahnya juga mencakup kepada masyarakat luas. Nah, memang perlu kita kesepakatan bersama untuk memberikan hal yang terbaik terhadap pendampingan perempuan dan anak.
1: Kalau dari PIM sendiri, Ibu, di organisasi seperti PIM di Bengkulu, dalam mendukung upaya tersebut sih, apa sih peran yang telah dilakukan Ibu sama
0: ini? Kita ini memberikan ruang kepada perempuan agar bisa mempunyai kreativitas dalam membantu keluarga. Seperti mereka harus cerdas, mereka harus pintar mengelola keuangan, mereka harus bisa membantu diri mereka sendiri untuk mengambil keputusan. Nah, PIM itu sudah banyak yang dia lakukan dalam membantu perempuan-perempuan dalam bentuk UMKM, ya, membantu wirausaha. Mereka sudah bisa membuat kue, mereka punya pekerjaan yang memang tidak harus mereka minta uang kepada suami. Nah, dalam tantangan ini, kalau mereka sudah secara finansial mereka bisa terjemahkan dengan baik, mudah-mudahan satu persoalan selesai. Nah, mereka akan berpikir berpikir bagaimana dia bisa membantu menghidupkan keluarga dengan modal usaha tadi. Nah, PIM itu berusaha, karena PIM ini juga dia karena latar belakang ketua kita ini pengusaha, dia juga akan berkiblat kepada membangun bisnis yang baik, membantu karakter perempuan yang baik, mengajak perempuan ini semakin pintar. Mungkin dia akan ke lapangan seperti apa, dia ngajak cara berkebaya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya perempuan itu tidak mesti harus dia mempunyai penghasilan finansial saja, tapi secara kepribadian dia harus siap. Seperti dia berpakaian bagus, dia bisa rapi, dia bisa cantik, dia bisa modis, dia bisa pandai berkomunikasi. Itu salah satu bentuk bahwa perempuan itu secara kepribadian kita latih menjadi perempuan yang mandiri.
1: Berarti di PIM sendiri itu ada pemenuhan hak-hak mereka juga, jadi diajarin berwirausaha juga, dan juga hal-hal berkebaya, berpakaian seperti apa. Berarti memang di PIM sendiri sudah melakukan hal itu ya, Ibu, untuk pemenuhan hak-hak.
0: Jadi kita mempunyai kesepakatan bersama di anggota kita juga mempunyai atribut pakaian, mempunyai pin kayak gini. Saya kurang mengikuti model ada yang baru-baru. Terus mereka juga ada kongres, mereka ada juga rapimnas ke pusat dan sebagainya. Ini kan persatuan istri-istri pengusaha sebenarnya, tapi mereka juga tidak lepas memperhatikan perempuan-perempuan akar rumput, karena mereka juga memikirkan

0: perempuan-perempuan yang memang nasibnya tidak seperti kita, ibarat kayak gitu. Mereka juga harus dikasih pencerahan secara pendidikan, secara kepribadian, advokasinya seperti apa. Jadi memang PIN ini kan ada bidang-bidangnya, ada bidang wirausaha, ada bidang pendidikan dan sebagainya. Ini sangat luas cakupannya. Makanya kita harus bekerja sama memang dengan organisasi-organisasi yang lain. Insya Allah kita sudah mulai dalam hal ini bekerja sama, terus memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan edukasi, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, sehingga memang nama PIM ini baru berdiri belum sampai setahun sudah kemana-mana dia ya. Nah, ini dikarenakan memang pengurus-pengurusnya luar biasa.
1: Kalau di Cahaya Perempuan sendiri, bagaimana programnya Mbak terkait pemenuhan hak-hak perempuan ini sendiri?
2: Nah, kan kita kan Mbak ada 3 kabupaten dampingan, 1 kota. Nah, untuk di 3 kabupaten itu ada di Kabupaten Seluma, Kepahyang, sama Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Nah, kan itu di setiap kabupaten sama kota itu kita ada namanya staf lapang. Jadi di setiap staf lapang itu nanti yang akan menjalani program di lapangan. Contohnya kayak kan kita ada juga diskusi kritis di akar rumput itu Mbak, kita juga ada diskusi kritis. Nanti diskusinya itu biasanya temanya tentang perempuan, tentang hak-hak perempuan juga itu. Diskusi kritisnya itu kita juga ada 2 kelompok Mbak, ada diskusi kritis untuk perempuan dewasa, ada juga diskusi kritis untuk perempuan muda, forum perempuan muda FPM gitu kan. Nah, jadi nanti staf lapang itu yang memfasilitasi untuk diskusi-diskusinya itu setiap bulan kita berikan. Dan juga nanti itu ada di desa-desa dampingan kita juga sesuai dengan kabupatennya. Setelah itu juga nanti ada kita itu kelompok CU. CU itu credit union, di mana credit union ini nanti di kelompok itu menjelaskan tentang cara simpan pinjam, menabung gitu nah Mbak. Karena di CU ini juga diajarkan untuk perempuan-perempuan untuk bisa menabung, untuk bisa menggunakan saham yang ada di CU itu untuk kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan dalam keluarganya, itu bisa di situ. Dan kita juga sudah memberikan informasi-informasi sambil berdiskusi-diskusi mengenai perempuan dan anak perempuan. Lalu juga kita ada kelompok Gaharu namanya. Gaharu ini keluarga pembaharu. Jadi di dalam keluarga pembaharu ini kita kayak mengedukasi keluarga ini agar tidak terjadi patriarki gitu kan. Jadi mereka bisa saling tolong-menolong dalam keluarga. Jadi enggak, pekerjaan rumah itu enggak hanya ibu, ibu, ibu, ibu aja gitu, enggak. Bisa bapaknya juga bantu, anaknya juga bantu, sama-sama lah di dalam rumah tangga itu gitu. Nah, itu juga kita ada. Terus kalau misalnya ada korban-korban yang membutuhkan bantuan, itu kami juga bisa dampingi. Biasanya juga ada, misalnya ada terjadi kekerasan dalam kekerasan terhadap perempuan, baik itu anak maupun yang perempuan dewasa, itu kami juga bisa dampingi Mbak. Misalnya dapat informasinya dari staf lapang gitu kan, atau dari mitra-mitra lain yang ada di kabupaten dan kota, itu kami terima. Nah, nanti kami atur jadwalnya untuk melakukan kunjungan kayak gitu.
1: Oke, berarti baik dari PIM dan juga Cahaya Perempuan juga tadi itu udah kegiatan-kegiatannya juga sudah memenuhi hak-hak perempuan. Dari yang Ibu jelasin tadi juga soal mereka diajarkan berwirausaha dan juga ibaratnya mereka tuh belajar juga untuk memenuhi hak-hak mereka sendiri. Di Cahaya Perempuan juga ada credit union ya, pembelajaran tentang saham juga,
0: peningkatan finansial lah.
1: Kemudian juga ada ternyata dibagi juga antara perempuan yang muda dan juga ini dewasa
2: kan
1: juga
2: beda
1: juga
2: ya,
1: pendekatannya juga beda juga. Dan juga udah banyak juga yang kita jelasin hari ini juga yang sudah dijelaskan oleh Bu Ainul dan juga Mbak Roina juga. Dan juga nggak kerasa juga sudah di penghujung perbincangan kita di Bengkulu Menyapa. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin masing-masing juga boleh menyampaikan mungkin pesannya kepada mungkin pendengar yang dengerin kita hari ini atau mungkin menyampaikan yang ingin disampaikan hari ini? Mungkin ke Ibu Ainul dulu.
0: Baik, ya. Terima kasih. Dari Perempuan Indonesia Maju ingin menyampaikan bahwasanya organisasi kita ini organisasi yang memang untuk membantu para perempuan di mana saja berada. Adapun dalam setiap proses ini pasti banyak kekurangan. Kita pun tidak begitu sempurna dalam menangani ini semua. Kita berharap juga support bersama dari organisasi yang lain untuk para perempuan di mana saja berada, jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk memenuhi mengambil sikap, berkomitmen, karena kita harus sayang terhadap diri kita, kita harus sayang terhadap pikiran kita. Kalau seandainya kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita harus bisa lari ke layanan, bisa mengadu ke pihak-pihak yang memang menangani kasus perempuan dan anak. Itu saja, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin ke Mbak Roina lagi.
2: Ya, untuk para perempuan di luar sana, baik itu perempuan dewasa, lansia, muda, dan anak, jika kalian menyaksikan atau melihat atau mengalami seseorang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi, dan dia membutuhkan bantuan, bisa nanti menghubungi kami, Jaya Perempuan Bengkulu, dengan nomor teleponnya 0823-0673-8686. Jadi nanti kalau kamu mau melapor, boleh hubungi kita ke hotline atau melalui media sosial. Jadi jangan takut sendiri, karena kamu tidak akan sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih. Berarti dari PIM dan juga dari Cahaya Perempuan juga sudah akan membantu juga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak juga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ainul dan juga Mbak Roina yang telah berbagi bersama kami dan sudah hadir bersama kami pagi ini. Dan juga dari perbincangan hari ini juga kita memahami bahwa pemenuhan hak anak dan juga perempuan itu bukan hanya tentang bagaimana memberikan perlindungan ketika kekerasan sudah terjadi juga, tapi pemenuhan hak itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak dan juga perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak juga bukan hanya membutuhkan pendidikan dan juga kebutuhan fisik yang terpenuhi juga, tapi juga perhatian, rasa aman. Begitu juga perempuan memiliki hak untuk mereka berkembang juga dan juga mendapatkan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan ketika hak-hak tersebut juga dilanggar, tentu juga dibutuhkan kepedulian oleh sekitar juga, karena terkadang juga seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit juga bukan hanya membutuhkan nasihat aja, tapi juga membutuhkan orang yang mau mendengarkan juga, dan juga tanpa menghakimi juga, dan juga menemukan pertolongan yang tepat juga. Dan semoga melalui perbincangan kita pagi hari ini juga kita memahami bahwa menghormati hak anak, perempuan, bukan hanya mengetahui aturannya aja, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nafla pamit dari Bengkulu Menyapa Pendengar, dan terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Pendengar, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Selepas tadi kita dengarkan dialog Bengkulu pagi ini, selamat melanjutkan aktivitas di pagi yang cerah ya. Musik dan informasi menemani Anda di edisi siar 12 Oktober 2026. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 10 akan hadir lagu-lagu dangdut menemani Anda.

0: perfilman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Rauga Talifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besar-besar raku, nopak karya balik.
6: Orang sedongan, moha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mandung.
8: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasaran totong inararan. Jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Kak, sini bantu bunda yuk.
10: Bentar bun, lagi asik.
9: Loh, loh, loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
10: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
9: Kakak, kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
10: Untuk apa bun?
9: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
10: Oh, gitu ya bun. Maafin kakak ya bun.
9: Nah, sekarang kakak bantu bunda ya, bersihkan taman. Nanti bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
10: Mau, mau, mau.
11: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: tulang bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau Krispatih dari mana ya?

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
4: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
3: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
4: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
3: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
5: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
6: Narkoba, jangan coba-coba.

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, baru saja kita simak tadi rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda di suasana pagi jelang siang yang sangat cerah ya pagi ini. Dan satu jam ke depan lagu-lagu dangdut dan informasi menemani Anda. Bisa sambil aktivitas ya, menyimak lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani Anda hingga nanti kita jelang dinamika olahraga pada pukul 11.

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Kak, sini bantu bunda yuk.
2: Bentar bun, lagi asik.
1: Loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
2: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
1: Kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
2: Untuk apa bun?
1: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
2: Oh, gitu ya bun. Maafin kakak ya bun.
1: Nah, sekarang kakak bantu bunda ya, bersihkan taman. Nanti bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
2: Mau.
3: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

Sumpah benang emas, Elvis Sukaisi baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar 2.000 per gram pada perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya di akhir pekan. Melansir dari laman Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada pada kisaran Rp2.594.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.408.000 per gramnya. Dan pendengar, Logam Mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, untuk mengakses harga emas berdasarkan penyediaan dalam berbagai pilihan berat ya, Anda bisa akses di situs pemberitaan kami di rri.co.id untuk edisi 12 Oktober 2026. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. Lagu-lagu dangdut dan informasi masih menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Oi, cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anca yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Anda masih hidup?
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

98,8 FM RRI Bintuhan. Masih menemani Anda di lagu dangdut ya, menemani Anda aktivitas di suasana yang sangat cerah untuk siang hari ini. Masih di penghujung kemarau nih sepertinya ya. Nah, kalau bicara tentang kemarau, prediksi BMKG di sebagian besar wilayah Indonesia baru akan memasuki masa transisi atau awal musim hujan pada November hingga Desember 2026 dan dimulainya ini secara bertahap dari wilayah Sumatera bagian utara. Dan pendengar, kondisi kemarau tahun ini lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal akibat pengaruh El Nino yang cukup kuat serta fenomena Indian Ocean Dipole ya, atau IOD positif. Dan puncak musim kemarau telah terjadi pada Agustus hingga September 2026 di berbagai besar zona musim. Sementara itu, untuk perakiran cuaca hari ini, BMKG memprediksi sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Minggu 11 Oktober 2026, selain hujan, masyarakat jadi diminta waspada potensi petir, udara kabur, hingga suhu panas diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius di beberapa wilayah. Dan perakirawan BMKG Miftah Ali menjelaskan, kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Salah satunya, wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan yang diperkirakan mengalami hujan petir. Kondisi cuaca di Kalimantan menurutnya juga diwarnai potensi udara kabur yang diperkirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, dan beberapa berbeda dengan wilayah tersebut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan diprediksi menghadapi suhu udara cukup tinggi yang dapat menyentuh 37 derajat Celcius. Di Pulau Sumatera, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Kota Medan, Sumatera Utara, adapun Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung diperkirakan mengalami hujan ringan. Dan tidak seluruh wilayah Sumatera diprediksi mengalami hujan karena beberapa kota justru berpotensi diselimuti udara kabur. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Dan pendengar, memasuki kawasan Pulau Jawa, hujan intensitas ringan diperkirakan membasahi Serang, Jakarta, dan Semarang sepanjang periode perakiraan. Sementara itu, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi mengalami kondisi langit cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pendengar, untuk wilayah Sulawesi ini, BMKG memprediksi hujan ringan berpeluang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, serta Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu, Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. BMKG juga memperkirakan potensi udara kabur hingga asap terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, yakni Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Ternate. Kondisi tersebut menjadi bagian dari variasi cuaca yang diperkirakan terjadi beberapa berbeda di berbagai kota pada minggu ini. Dan pendengar, untuk mengakses informasi mengenai perakiran cuaca, Anda bisa mengunjungi situs pemberitaan kami ataupun bisa mengunjungi kanal resmi dari BMKG. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Siang.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Anda masih mendengarkan RRI

Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh

Gajah di Balik Batu ya, mengcover lagu miliknya Wali dan sudah membawa kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the
3: red. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room. Persib, mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-var gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di Kadang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan baru saja kita simak juga ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Pendengar, tetap bersama kami tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Kami sampaikan juga nanti pukul 13 kembali kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Dan pukul 13.30 kami akan hadir dalam relaksasi untuk Anda juga yang ingin berinteraksi, khususnya bagian yang ingin request lagu, kami undang Anda nanti ya di live TikTok Pro 1 RRI Bungkul ataupun juga melalui pesan singkat dan telepon juga di 0736732195, WhatsApp 0811730779. Untuk azan zuhur wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya hari ini ada pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Anet, kita simak dulu dengan Takkan Berhenti Mencintaimu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di kesempatan siang ini. Dan kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pembinaan anak yang terlibat perundungan di Pemalang, Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan berulang. Dan upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA Ciput Eka Purwanti menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Antasena Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Dan pembinaan tersebut diharapkan membantu anak memahami kesalahan serta mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang. Disampaikan bahwa pembinaan terhadap dua anak ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dan pendengar, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional turut melakukan pengkajian untuk menentukan tindakan yang tepat. Dan sementara itu, Balai Pemasyarakatan Pekalongan juga memberikan pendampingan dan pengawasan selama proses pembinaan berlangsung. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami, informasi tersebut juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Aku banyak yang ngebully loh, sedih aku tuh.
3: Emang kemarin ada masalah apa?
2: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel, sakitnya tuh di sini kak.
3: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
4: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

الله أكبر.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Wah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil ini gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang dalam sajian lagu-lagu nostalgia ya, tembang kenangan. Dan tadi waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 12:37 waktu Indonesia Barat. Momen istirahat siang barangkali diisi dengan berbagai aktivitas ya, diantaranya istirahat, bisa tidur siang ataupun bersantai bersama keluarga. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan kalau istirahat siang itu makan siang ya. Karena makan siang ini sesuatu yang mesti dilakukan ya, untuk menjaga stamina supaya tidak lapar, dan yang pastinya menghindarkan kita terserang dari berbagai penyakit ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terutama nasi. Nah, bicara tentang makan siang, berbagai pilihan ya bisa kita pilih untuk kita santap di momen makan siang bersama keluarga, teman-teman ataupun sahabat. Di antaranya bisa mengkonsumsi makanan siap saji. Kalau di daerah kita nih ada juga makanan yang berupa nasi ibat ya. Nasi ibat ini biasanya nasi hangat yang dibungkus daun pisang. Ini disediakan banyak juga di warung-warung makan ya di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu pun ada. Nah, salah satu pegiat nasi ibat ini atau yang menjual nasi ibat ini, Yogi, warga Bengkulu Selatan, yang memperkenalkan nasi ibat lewat Kampung Ibat. Baru sekitar 5 bulan yang mendirikan atau membuka usaha ini dan mengusung misi sederhana namun mendalam, yakni merawat warisan leluhur. Ini kan makanan daerah, perlu kita lestarikan, jangan sampai hilang ditelan zaman dan dilupakan oleh generasi muda kita saat ini. Ini dikatakan Yogi saat ditemui RRI beberapa waktu yang lalu. Dan hidangan khas ini kian istimewa saat dipadukan dengan aneka lauk pauk laut yang menggugah selera, mulai dari gurih dan legitnya gulai ikan gebur, ikan kakap, kepiting segar, udang, tempoyak, rebung manis, rebung asam, hingga unji. Dan Yogi memastikan seluruh bahan laut yang diolahnya diambil dari hasil tangkapan yang benar-benar segar dan sehat, serta tentu saja memiliki cita rasa yang otentik dan unik. Soal harga, kuliner ini hanya kuliner yang kayak sejarah ini sangat ramah di kantong. Porsi nasinya dibanderol mulai dari 5.000, sementara harga lauk menyesuaikan pilihan konsumen, berkisar antara 10 hingga 50.000 rupiah. Dan keunikannya terletak pada bungkusan daun pisang ya, atau daun pisang sebagai pembungkus yang mengunci aroma harum alami sekaligus membuat tekstur nasi terasa lebih pulen saat disantap. Dan selain itu, porsi nasi yang besar membuat santapan ini sangat mengenyangkan. Dan pendengar, kelezatan otentik ini diakui betul oleh para penikmatnya. Aisyah, salah seorang pelanggan setia, mengaku kerap menyempatkan diri singgah demi menuntaskan rindu pada sajian khas nasi yang dibungkus daun pisang ini atau nasi ibad ini. Bagi Aisyah, cara penyajiannya dan karakter rasa nasi ibad ini menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dari santapan sehari-hari. Terlebih harganya tetap bersahabat dan ia menaruh harapan besar agar hidangan tradisional ini terus dilestarikan dan makin dikenal luas. Kehadiran nasi ibad juga bukan sekedar pemuas dahaga kuliner, melainkan benteng pertahanan bagi resep leluhur agar tidak tergerus zaman. Upaya kecil melestarikan hidangan daerah ini menjadi bukti nyata jika warisan budaya tidak cuma bisa dirawat di museum, tetapi juga bisa dipelihara lewat wirausaha yang menghidupi generasi masa depan. Ya, jadi barangkali Anda yang belum santap siang bisa jadi referensi ini ya, berita ini untuk menyantap hidangan nasi ibad di momen santap siang bersama kolega. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Siang.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
4: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
5: Anda masih mendengarkan

0: mengamankan ASN yang terlibat dan terbukti. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi mengatakan penanganan kasus akan disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Dengan kasus berat ditangani tim lintas OPD yang melibatkan BKD dan inspektorat, sedangkan pelanggaran ringan dapat ditangani OPD masing-masing. Sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar disiplin dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari hukuman disiplin hingga pemberhentian untuk pelanggaran berat. Ketentuan disiplin PNS mengacu pada PP nomor 94 tahun 2021 dan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 yang mengatur mekanisme pemeriksaan serta penjatuhan hukuman disiplin. Hingga saat ini, Pemda Provinsi Bengkulu telah menerima laporan yang berkaitan dengan ASN dan judi online. Namun belum secara spesifik mengenai ASN yang terjerat judi online. Salah satunya berupa pengajuan perceraian akibat pasangan dalam rumah tangga diduga terlibat judi online. Pemda Provinsi Bengkulu memastikan akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap informasi untuk menjaga kedisiplinan serta tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas sesuai aturan. Persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan atau desil masih menjadi kendala dalam penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kuliah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UMB. Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang dinilai membutuhkan bantuan pendidikan belum dapat diakomodasi karena tidak memenuhi kriteria pada sistem pendataan. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu UMB, Dr. Susianto, mengaku masih terdapat mahasiswa yang belum bisa memperoleh bantuan akibat persoalan data desil. Sebagian pengajuan ditolak sistem karena data kesejahteraan calon penerima berada di atas desil 4. Untuk itu, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena terdapat mahasiswa yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tetapi tidak lolos seleksi akibat ketidaksesuaian data yang tercatat.
1: Pendataan persoalan desil ini masih menjadi persoalan sekarang di masyarakat. Kadang pada protes dengan saya tidak tahu urusan desil-desil ini. Saya takutnya desil berapa, si sistem, oh ternyata 5. Ditolak, sama sistem langsung merah. Saya terus teringat, Pak Musti dulu pernah ngomong, katanya 5 masih diakomodir. Kalau itu adalah kuotanya aspirasi. Kenapa ini ditolak? Tapi kami memalui namanya sistem bisa jadi ada trouble atau dalam masih dalam perbaikan. Sehingga kami akhirnya yang sudah kita terima, ini aja sudah sebuah keberkahan. Kota jadi Pak Ketua saja sudah 211 orang. Pak Ketua serta bisa dari kuota yang terangkat beliau sudah membantu memberikan manfaat kepada 211 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
0: Di sisi lain, ia mengingatkan 211 mahasiswa penerima KIP kuliah di UMB agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan menunjang kelancaran perkuliahan. Apalagi dari sekitar 800 mahasiswa yang mengajukan KIP kuliah, alokasi awal yang diterima kampus hanya 181 kuota. Mengikuti tren bisnis yang sedang viral bisa menjadi peluang. Namun pelaku usaha perlu menciptakan pembeda agar bisnis tidak cepat tenggelam dalam persaingan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
2: Setiap pelaku usaha perlu jeli melihat peluang bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, bukan sekedar mengikuti tren yang sedang viral. Mengikuti usaha yang tengah populer tanpa memiliki keunikan atau pembeda dinilai dapat membuat bisnis sulit bertahan dalam persaingan. Ketua Komunitas TDA Bengkulu 9.0, Yusuf Kurniawan mengatakan, peluang usaha sebaiknya dilihat dari kondisi dan kebutuhan pasar yang ada. Menurutnya, tren yang sedang viral memang dapat menjadi peluang, tetapi pelaku usaha harus memiliki strategi agar produknya tidak kalah bersaing.
3: Tentu kita memang, kita melihat peluang itu pertama dari pasar yang ada. Biasanya, kalau yang saat ini sedang viral terus kita ikutin gitu kan tanpa kita punya pembeda dengan produk yang lain, maka biasanya sih akan cepat tenggelam gitu kan. Kita bisa saja mengikutin usaha-usaha sedang viral, tetapi memang kita harus benar-benar pikirkan kita harus punya pembeda baik itu dari produknya maupun dari bentuk jasanya gitu ya.
2: Yusuf menuturkan, pelaku usaha tetap dapat mengikuti bisnis yang sedang viral selama mampu memberikan nilai tambah kepada konsumen. Pembeda tersebut dapat diterapkan melalui produk maupun jasa yang ditawarkan agar memiliki karakter tersendiri dibandingkan kompetitor. Ia mengatakan kemampuan membaca peluang sekaligus menciptakan pembeda menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengikuti tren sesaat, tetapi mampu mempertahankan bisnis di tengah persaingan pasar. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Perum Bulog Kanwil Bengkulu hingga 8 Oktober 2026 lalu, realisasi pengadaan Public Service Obligation PSO telah mencapai 4.115.014 ton, setara beras 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian lebih dari 4 juta ton tersebut melampaui realisasi tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton, setara beras dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan capaian ini juga menjadi yang terbesar sejak Bulog didirikan. Bulog sebelumnya mencapai pengadaan terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,65 juta ton. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan beras secara nasional menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bulog di daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi dengan para petani serta mitra kerja. Sedangkan bagi Bengkulu, pencapaian ini menjadi dorongan untuk terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan maksimal. Gulai khas dusun kini justru dicari para penikmat kuliner. Selengkapnya dilaporkan Reja Ariwowo.
4: Harum khas pada nasi hangat yang berbalut daun pisang seketika menyeruak, memanggil siapa saja yang melintas. Di tengah gempuran kuliner modern, nasi ibad sajian tradisional khas daerah Bengkulu Selatan ternyata masih kokoh mempertahankan cita rasa otentiknya hingga hari ini. Salah satu pegiatnya adalah Yogi, warga Bengkulu Selatan, yang memperkenalkan nasi ibad lewat kampung ibad. Baru sekitar 5 bulan, ia memberanikan diri membuka usaha ini, mengusung misi sederhana namun mendalam, yakni merawat warisan leluhur.
5: Jadi konsep nasi ibad ini kan makanan daerah. Jadi makanan daerah ini kan pertama perlu kita wariskan, kemudian jangan sampai hilang dengan generasi muda kita saat ini. Di samping memang untuk peluang usaha, karena memang selera kan, untuk kota ini masih cukup mendominasi, yaitu selera masakan ciri khas.
4: Hidangan khas ini kian istimewa saat dipadukan dengan aneka lauk-pauk laut yang menggugah selera. Mulai dari gurih dan legitnya gulai ikan gebur, ikan kakap, kepiting segar, udang, tempoyak, rebung manis, hingga unji. Yogi memastikan seluruh bahan laut yang diolahnya diambil dari hasil tangkapan yang benar-benar segar dan sehat, serta tentu saja memiliki cita rasa yang otentik dan unik. Soal harga, kuliner kaya sejarah ini sangat ramah di kantong. Porsi nasinya dimulai dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Sementara harga lauk menyesuaikan pilihan konsumen berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Keunikannya terletak pada bungkus daun pisang yang mengunci aroma harum alami, sekaligus membuat tekstur nasi terasa lebih pulen saat disantap. Selain itu, porsi nasi yang besar membuat santapan ini sangat mengenyangkan.
5: Satu memang ciri khas, jadi nasinya kenapa tidak kita langsung sajikan seperti rumah makan biasa kan? Karena biasanya kalau orang dulu itu lebih semangat apapun lauknya, itu kalau dibungkus daun itu kan jauh lebih harum, lebih enak dimakan, lebih pulen. Kemudian penyajian juga jauh lebih bersih.
4: Kelezatan otentik ini diakui betul oleh para penikmatnya. Aisyah, salah seorang pelanggan setia, mengaku kerap menyempatkan diri singgah demi menuntaskan rindu pada bumbu khas nasi ibad.
6: Saya cukup sering membeli nasi ibad. Biasanya kalau sedang ingin sekali makan makanan khas Bengkulu dan kangen dengan kampung halaman, saya pasti beli nasi ibad.
4: Bagi Aisyah, cara penyajian dan karakter rasa nasi ibad menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dari santapan sehari-hari. Terlebih, harganya tetap bersahabat. Ia menaruh harapan besar agar hidangan tradisional ini terus dilestarikan dan makin dikenal luas. Kehadiran nasi ibad ini bukan sekadar pemuas dahaga kuliner saja, tetapi melainkan benteng pertahanan bagi resep leluhur agar tak tergerus zaman. Upaya kecil melestarikan hidangan daerah ini menjadi bukti nyata jika warisan budaya tak cuma bisa dirawat di museum saja, tetapi juga bisa dipelihara lewat wirausaha yang menghidupi generasi masa depan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan menggelar Bazar Pasar Murah pada Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Bengkulu Bentiring sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan Bazar Pasar Murah merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi terutama terhadap komoditas pangan yang dibutuhkan sehari-hari. Menurutnya, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat membeli berbagai bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal di pasaran. Hal tersebut didukung oleh subsidi serta pemangkasan rantai distribusi, sehingga harga barang dapat lebih terjangkau bagi konsumen. Pemda Kota Bengkulu berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan di tengah perubahan harga sejumlah komoditas di pasaran. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bintuhan mendukung event-event yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mendukung prestasi para siswa. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
7: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bintuhan Saiful Asikin mendukung event-event yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Menurutnya hal ini sebagai wadah para siswa untuk berkreativitas dan juga berprestasi. Ia menegaskan bahwa pihak Cabin akan selalu siap memberikan pendampingan bagi sekolah yang ingin berinovasi. Menurut Saiful, kompetisi dan eksibisi antar pelajar merupakan sarana yang sangat efektif untuk membangun mental kompetitif yang sehat. Melalui kegiatan seperti ini, karakter disiplin, kerjasama tim, dan sportivitas siswa dapat terbentuk secara alami sejak dini. Kabupaten Karo sendiri dinilai memiliki banyak potensi terpendam di bidang non-akademik yang perlu terus digali dan diasah. Jika potensi-potensi ini tidak diberikan ruang, dikhawatirkan bakat luar biasa milik para siswa akan padam tanpa sempat berkembang. Oleh karena itu, ia menghimbau agar setiap sekolah tidak ragu untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak swasta maupun komunitas lokal. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan acara dapat berjalan lebih meriah dan mandiri secara anggaran.
8: Ini merupakan momentum untuk mengevaluasi kepada sekolah untuk mewujudkan prestasi dan evaluasi ya. Kemudian untuk kegiatan ini ya, wadah untuk kebersamaan, prestasi, dan untuk memupuk semangat kebersamaan antar sekolah.
7: Saiful berharap kegiatan skala lokal ini nantinya bisa menjadi batu loncatan bagi siswa untuk melangkah ke tingkat provinsi bahkan nasional. Dukungan ini diharapkan mampu memotivasi para kepala sekolah dan guru untuk lebih aktif menyusun program-program kreatif di luar jam pelajaran formal. Menutup pernyataannya, ia optimis bahwa sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan dinas akan membawa kemajuan besar bagi dunia pendidikan. Generasi yang unggul tidak hanya lahir dari ruang kelas yang tenang, tetapi juga dari panggung-panggung kreativitas yang penuh tantangan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Bepom Bengkulu telah menerbitkan 10 nomor izin edar atau NIE produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sepanjang 2026 melalui program Kain Besure. Program ini memberikan informasi dan pendampingan registrasi produk untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan izin edar dan meningkatkan daya saing. Kepala Bepom Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan antusiasme pelaku UMKM untuk mendapatkan NIE cukup tinggi. Menurutnya, pendampingan diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mengikuti pembinaan, tetapi juga mampu menyelesaikan proses registrasi hingga memperoleh izin edar.
9: Kita punya program namanya itu kain besurek. Nah, jadi kita sesuaikan dengan Kas Bengkulu, kain besurek itu adalah kanal informasi dan pendampingan UMKM untuk registrasi. Dan sekarang, tahun 2020 ini target kita adalah sebenarnya nggak banyak, tapi ternyata antusiasi daripada UMKM tinggi sekali. Jadi kita sudah terbitkan 10 yang sudah mendapatkan nomor izin edar UMKM tersebut.
0: Ia menjelaskan, BPOM terus mendorong sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya agar program pendampingan UMKM berjalan berkesinambungan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Bengkulu, berikut wawancara singkat bersama produser produksi film Jejak Anak dalam Bengkulu Tengah, Saima Shihi, selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan produser Benteng Production House bersama Saima Shihi. Kita akan mengetahui seperti apa dari produksi film dalam beberapa waktu lalu.
11: Ya Bang, ini filmnya berjudul Jejak Kaki Si Anak Dalam, yang merupakan suatu film edukasi untuk anak-anak sekolah, terutamanya di Kota Bengkulu.
10: Mungkin bisa ceritakan mengapa film itu diproduksi dan tujuannya?
11: Film ini menceritakan seorang anak dalam yang memiliki cita-cita yang tinggi, tapi dia memiliki keterbatasan dana untuk sekolah. Dan karena dia memiliki tekad yang kuat, dia belajar, akhirnya tercapai juga cita-citanya itu menjadi seorang wakil Bupati Bengkulu Tengah. Mengangkat pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan dewasa, dia akan menjadi seorang wakil Bupati Bengkulu Tengah.
10: Lalu siapa saja yang terlibat dalam perfilman tersebut? Berapa orang yang ikut berperan?
11: 99% putra putri daerah dan aparatur setempat, yang dibagi menjadi 13 orang anak-anak, 2 orang guru, 6 mahasiswa, ada Pak Lurahnya, dan 1 pemeran utamanya, yaitu ibu si pemeran utamanya. Jadi sekitar 25 orang yang berperan di dalam film itu, Bang.
10: Ini produksi sudah selesai atau belum?
11: Tinggal tunggu launchingnya lagi. Launchingnya akan kita lakukan di Pendopo Bengkulu Tengah pada tanggal 7 November di Aula Pendopo Bengkulu Tengah, tepatnya di hari Sabtu.
10: Oke. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Sianipar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan rutin melaksanakan perpustakaan keliling. Seperti pada Senin ini, pihaknya mendatangi SD Negeri 30 Bengkulu Selatan. Kehadiran Armada Roda 4 ini langsung disambut antusias oleh ratusan murid yang sudah berkumpul di halaman sekolah. Pintu mobil yang terbuka lebar memperlihatkan deretan buku cerita hingga ensiklopedia umum yang tertata sangat rapi. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan, Kosedi, program ini sengaja menyasar sekolah dasar untuk menanamkan kebiasaan membaca sejak usia dini. Langkah nyata tersebut dinilai efektif dalam mendekatkan akses literasi langsung kepada anak-anak di lingkungan belajar mereka. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
3: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah mendengar pasangan berkata, ya udah aku yang salah, maaf. Waktu bertengkar nih ya. Nah, ucapan ini mungkin membuat perdebatan berhenti, tetapi belum tentu masalahnya sudah selesai. Ya, saat pertengkaran semakin panas, pendengar, seseorang bisa merasa kewalahan dan sulit berpikir dengan tenang. The Gottman Institute menyebut keadaan ini sebagai flooding, yaitu ketika emosi dan reaksi tubuh terasa terlalu kuat untuk dihadapi. Dan dalam keadaan tersebut, jantung bisa berdebar, nafas terasa pendek, dan suara mulai meninggi. Dan seseorang juga bisa berhenti menjawab atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ia maksudkan. Ya, meski begitu, kita tidak bisa langsung menganggap seseorang meminta maaf hanya karena ingin menghentikan pertengkaran. Alasan dibalik permintaan maaf perlu dipahami melalui percakapan, bukan ditebak dari satu kalimat saja. Dan pendengar, pasangan mengenal pola ketika satu orang ingin membahas masalah sementara yang lain menghindar. Dan pola ini bisa dipengaruhi oleh masalah yang dibicarakan dan siapa yang menginginkan perubahan dalam hubungan tersebut. Nah, karena itu kebiasaan menghindari pembicaraan tidak bisa dianggap sebagai sifat semua pria. Dan diam, menjauh, serta meminta maaf juga merupakan tindakan berbeda yang belum tentu memiliki alasan sama. Nah, jika emosi sudah terlalu tinggi, pasangan bisa berhenti sebentar untuk menenangkan diri. Dan disarankan agar waktu jeda ini digunakan untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Kemudian pembicaraan dilanjutkan setelah lebih tenang. Coba mengatakan, aku sedang kesal dan sulit berpikir. Kita istirahat sebentar, lalu nanti kita bicara lagi. Nah, dengan begitu, pasangan memahami bahwa kita membutuhkan waktu sekaligus mengetahui bahwa masalahnya tetap akan dibahas bersama. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
7: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial X, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktur Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah, dan dengan demikian DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berikutnya masih di 98.8 FM Radio Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Alia dengan Cinta Tak Bertuan. Berikutnya kita ini akan sapa penelpon perdana kita di kesempatan kali ini. Ada siapa di mana? Kita akan sapa dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Aduh, salam kangen dari Pak Amir, Mbak Asri, sehat?
1: Alhamdulillah Pak Amir, bagaimana kabar hari ini? Kabarnya sehat kah atau bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Asri udah lama gak siaran
1: lah. Lagi cuti, ini baru masuk kembali Pak Amir, udah kangen ya? Kenapa Pak Amir?
2: Tapi sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana Pak Amir, mau rekas lagu apa sekarang Pak Amir?
2: Kalau ada Tia Monica aja.
1: Tia Monica.
2: Tia Monica dari Cinta Gisul.
1: Jadi lagu itu.
2: Boleh salam-salam sedikit.
1: Boleh, silakan.
2: Salam-salamnya untuk teman-teman kita yang dapat menangkap siaran RRI kita ya. Gak disebutin, satu per satu silahkan bergabung di 0739 616 55 atau di 0811 9001655 untuk berkirim salam dan berrequest lagu Anjang Sana Bersilaturahmi. Mumpung masih ada, karena besok kan 100% Indonesia. Jadi padat-padatin aja sekarang yang ngirim SMS, yang telepon.
1: Iya.
2: Dan salam spesialnya untuk Mbak Asri yang siang hari ini lagi bertugas dari RI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas, semoga RRI Bintuhan senantiasa tetap jaya di udara dan abadi di hati kita.
1: Amin.
2: Oke.
1: Iya.
2: Buat teman-teman silakan bergabung ya. Oke, dan Mbak Asri ya, sehat-sehat aja ya.
1: Oke, terima kasih Pak Amir.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, pendengar baru saja bergabung di sore hari ini pada perdana kita. Di belakang Pak Amir kami masih menunggu di 0739 616 55. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Siapa ini di mana?
3: Bang Radol dari Longkangkul.
1: Bang Radol, gimana hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Hari panas ini, Bang.
1: Ih, luar biasa, Bang. Di sana belum ada hujan, Bang.
3: Apa, Bang?
1: Belum ada hujan.
3: Oh, sore kemarin gerimis.
1: Tapi enggak sampai deras.
3: Enggak sampai deras, cuma sekedar gerimis. Ada geruduknya juga kemarin.
1: Kayaknya hujan, tapi enggak nyampe tempat Abang tuh kayaknya.
3: Di sini gerimis aja di sini.
1: Cuma dapat bagian gerimis.
3: Iya.
1: Aduh, memang luar biasa, Bang Radoh. Memang panas luar biasa sekarang itu.
3: Ya, luar biasa panasnya, Mbak Asri. Coba lagunya, Mbak Asri.
1: Boleh, Abang mau lagu apa, Bang?
3: Imam Is Arifin, Seandainya.
1: Seandainya?
3: Iya.
1: Dari Imam Is Arifin.
3: Iya. Salamnya ya.
1: Oke.
3: Buat Pak Amir tadi, ada Pak Ece, ada Mbak. Buat Pangani, buat Damianto, Lek Sokarinya, Mama Linda, ada JBL juga, buat Pak Pera, Putra 1116, ada Pak Nasaruddinnya juga, buat Putra Kungkilnya, ada Rimbas, pokoknya semuanya ya Pak. Ah ini, ibu siapa itu? Bu Roni.
1: Mama Roni, ya, Ibu Linda.
3: Roni. Ibu Linda ya. Ada lagunya, Mbak.
1: Seandainya dari Imam ya.
3: Iya.
1: Kita masih cari, Bang. Ada kayaknya Imam S. Arifin dah. Seandainya, oke. Okay.
3: Ada ya.
1: Ada.
3: Oke, okay, terima kasih Mbak. Sri, ditunggu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Rado ya. Di belakangnya Bang Rado, kita masih tunggu di 0739 616 55. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
0: Radangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
0: Siapa ini, Mbak?
1: Okay.
0: Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Yang di sana gimana kabar hari ini? Baik kah, sehat kah?
0: Baik, sehat-sehat. Ya.
1: Jadi lagi ngapain sekarang nih?
0: Ya. Apa, Mbak?
1: Lagi ngapain sekarang?
0: Masih duduk saya ngopi-ngopi ini, Mbak. Sekarang siang-siang ini.
1: Sama
0: sedang
1: siapa?
0: Ngopi.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama mantan pacar.
1: Oh, mantan pacar. Ada mantan ya?
0: Iya, ada.
1: Oke. Nah, sekarang mau rekas lagu apa?
0: Ya.
1: Khusus untuk mantan pacar.
0: Cari lagu yang khususnya ya.
1: Biar enggak ribut nanti.
0: Iya. Ini lagunya Mbak, Pengadilan Cinta aja, Mbak.
1: Pengadilan Cinta.
0: Iya, iya.
1: Okay.
0: Salam-salam juga. Ya, sama Tara Jerman, Tara Asap, Tara Kungkit, Mendimbun, Nasruddin Batalungun, Dang Yanto, Pak Fira juga, Jebelai Tanjung Seti, Mama Linda, Mama Rani, dan siapa ada yang masuk tadi, Pak Amir. Ya, ya sudah, Mbak Reas, BZ aja Mbak, tanpa kecuali.
1: Oke. Baik, ditunggu lagunya Pak Mawardi ya.
0: Ya, terima kasih balik sama Mbak Serinya. Selamat jalan ke tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhir ada Pak Mawardi, Bang Radol, ada Pak Amir. Sudah ada 3 penelpon kami hadirkan di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan ini beberapa lagu yang sudah dipilih para pendengar kita. Ini Tia Monica dari Sinta Gisu yang direkas oleh Pak Amir. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM dari Bintuan, satu buah lagu dari Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta. Ada siapa lagi di mana? Kita akan sapa lagi pendengar di 0739-1655. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Siapa di mana ini?
2: Datuk Padang Leban.
1: Datuk di Padang Leban. Oke.
2: Okay. Datuk. Telepon.
1: Udah lama enggak nelpon. Kemana Datuk perginya?
2: Bengkulu.
1: Ngapain?
2: Enggak, di rumah nak.
1: Oh, main. Okay lah. Jadi sekarang udah pulang Datuknya?
2: Udah.
1: Datuk mau rekas lagu apa nih, Datuk?
2: Ini Tembok Derita, Megise.
1: Oh, Tembok Derita. Oke, okay. Lagunya tuh siapa, Datuk?
2: Untuk Pak Mawardi, Pak Amir, yang di Tanjung Sakti semuanya. Pak Pira, yang itu yang sering nelpon di sana ya. Ya udah, itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih, Datuk, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Datuk pendengar di Padang Leban baru saja bergabung. Lagunya Tembok Derita. Kita masih nunggu ya di belakangnya Datuk di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum, Mbak Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Ini dengan AA di Lampung, Mbak, di Pesisir Barat.
1: AA di Pesisir Barat?
3: Iya.
1: Ganti lagi namanya AA. Iya.
3: Iya, emang itu. Kalau Mbak Yanti, Mbak Desi kan AA.
1: Oh, AA. Jadi ganti panggilan.
3: Iya.
1: Okelah, AA di Pesisir Barat. Gimana cuaca di Pesisir Barat hari ini? Hujan atau panas?
3: Cuacanya masih mendung-mendung manja, Mbak.
1: Mendung-mendung manja. Kalau di sini panas.
3: Panas ya.
1: Iya.
3: Ada kemarin hujan nggak sana?
1: Hujan. Kalau hujan sih tiap malam kayaknya hujan ya, tapi nggak terlalu deras.
3: Cuma gerimis mengundang ya.
1: Iya, kayak gitulah kira-kira. Nah, membasahi debu.
3: Masih debunya sana ya?
1: Iyalah, debu jalanan. Debu apa itu namanya? Debu jalanan ya? Oke. Okay.
3: Kalau di sini udah aman kalau debu.
1: Di sana aman debunya ya?
3: Aman.
1: Karena jauh ya dari apa jalanan ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, jadi sekarang AA mau rekas lagu apa nih AA?
3: Lagunya aku belum pasang yang dengar lagunya. Aku suka padamu versi remix.
1: Aku suka padamu yang versi remix. Aku suka padamu. Kita cari dulu ya. Aku suka padamu yang remix, pengen yang remix. Oke.
3: Okay. Salam, Mbak, ya.
1: Boleh.
3: Buat Bang Radul, siang-siang sore, terus ada yang barusan turun siapa, Mbak?
1: Siapa?
3: Yang barusan turun tadi.
1: Oh, ada Datuk tadi di Padang Leban, ada Datuk.
3: Ya, Datuk di Padang Leban. Ada Pak Pera di samping pertanyaan. Terus ada banyak sayur di Gedung Wani Oku Selatan. Terus ada LPK Petra Kumpil. Terus ada LGBL di Tanjung Sakti. Ada Lex Kari juga di sana. Ada Pak Epek, gimana Pak Epek? Terus ada Pak Nasrudin. Terus ada Mama Roni di Bumi Arta. Dan semuanya aja lah, tempatnya kecuali Mbak ya.
1: Oke, itu semuanya aja.
3: Selamat siang, selamat sore, semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Iya, itu jelas banget bunyi burungnya ya, burung apa itu?
3: banyak burung-burung di sini.
1: Iya, kayak di hutan-hutan gitu.
3: Banyak sekali burung-burung, tapi nggak boleh diambil.
1: Iya gitu. Jadi teduh dengarnya.
3: Ada, Mbak, ya.
1: Iya, aku suka padamu kan? Ada.
3: Itu aja, Mbak Sri, ya.
1: Oke, ditunggu lagunya.
3: Salam terbaik aja bagi dirimu, ya. Semoga selalu sehat.
1: Oke, amin. Terima kasih.
3: Semoga salamnya terbaik aja bagi keluargamu, ya.
1: Oke.
3: Yaudah, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada AA Putra 1116 ya, Pesisir Barat, baru saja gabungan. Aku salvok dengan backsound, backsound ya. Di belakangnya itu suara-suara. Kalau di sini udah jarang bunyi-bunyi seperti itu ya. Bunyi burung, terus bunyi apa lagi itu, bunyi siamang dan lain sebagainya. Jadi kayaknya lebih teduh, tenang kalau dengar itu. Oke, masih kita tunggu ya di belakangnya AA ya, di 0739-1655 atau juga bisa gabungan di via WA kami di 0811-7901-655. Oke, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
0: Mama Roni di Bumi Arta, Mbak Asri.
1: Mama Roni di Bumi Arta. Gimana, Mama?
0: Sehat kabarnya, Mbak Asrinya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bumi Arta, hujan? Panas? Mendung?
0: Panas, nyampe jam 11. Sekarang udah mendung.
1: Oh, tapi sampai hujan nggak?
0: Enggak, tadi malam hujan dikit.
1: Jadi mendung aja ya, enggak hujan-hujan ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, Mama.
0: Mbak, ya?
1: Mau lagu apa sekarang?
0: Apakah itu cinta dari siapa itu ya?
1: Oh, iya. Apakah
0: salam-salam
1: itu cinta
0: dikit, Mbak, ya?
1: Boleh.
0: Buat siapa? AA tadi.
1: Mm-mm.
0: Pak Amir, Pak Mawardi, Mama Linda. Terus siapa lagi? Bang Radul tadi. Buatnya Yuk Siti, Mama David. Buatnya siapa lagi? Ya udahlah, Mbak. Buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Buat Mbak Asrinya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, ada lagunya, Mbak.
1: Ada, dari Happy Asmara. Apakah ya. Itu cinta?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Roni di Bumi Arta ya, baru saja gabungan di kesempatan kali ini. Sudah tiga penelpon, pendengar, kita akan dengarkan satu buah lagu ini yang sudah direquest oleh Datuk ya, dengan Tembok Derita. Spesial untuk Datuk dan juga yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

92.8 FM dari Bintang Prayer, satu buah lagu dari EP Asmara. Apakah itu cinta? Tidak bisa kita rekam secara tuntas. Berangkat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita tuntaskan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut sore hari ini, edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saya Sri Bari pamit dari Pro Dangdut, dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan oleh DPR ini membawa perubahan penting bagi pekerja kontrak dan juga outsourcing ya. Dalam aturan baru tersebut, yang mana pekerja kontrak dan alih daya tersebut itu disebut berhak memperoleh pesangon yang besarannya dihitung berdasarkan masa kerja, yakni 1 bulan upah untuk setiap 1 tahun masa kerja. Jadi selain pesangon, penggunaan tenaga outsourcing ini juga akan diperketat dan pekerja dengan sistem PKWT ini memiliki batas masa kontrak maksimal 4 tahun dan undang-undang ini juga mengatur perlindungan terkait dengan PHK, pengupahan dan juga pemagangan hingga penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Jadi undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu memberikan aturan bahwasanya pemberian pesangon bagi pekerja kontrak dan outsourcing ya. Jadi informasi ini kami kutip dari Good News From Indonesia terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Jadi mereka itu kalau nanti itu akan lebih diperketat lagi sebagai pekerja dengan sistem PKWT dan mereka juga memiliki batas kontrak maksimal 4 tahun juga dan berhak menerima pesangon ya. Kalau seandainya pekerja kontrak diberhentikan dan juga dialihkan dan mereka ini akan mendapatkan pesangon yang mana besarnya dihitung berdasarkan masa kerja mereka. Jadi kalau 1 tahun masa kerja mereka mendapatkan pesangon itu 1 bulan gaji dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau 2 tahun masa kerja mendapatkan pesangon 2 kali gaji ya, dan 3 bulan sampai dengan 4 bulan sampai dengan masa kerja mereka, tergantung masa kerjanya 1 tahun, 2 tahun ataupun sampai 5 tahun ya. Nah, pendengar, informasi ini nanti kami akan update kembali dan pada pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 yang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar BPOM Bengkulu bersama dengan Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Laporan reporter Puspasekar Arum RRI Bengkulu.
1: BPOM Bengkulu bersama Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dan kenaikan harga ayam. Kepala BPOM Bengkulu Kodan Tarigan mengatakan pemantauan dilakukan bersama perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk asisten 2, Dinas Kesehatan, instansi yang menangani ketahanan pangan serta peternakan. Tim turun langsung meninjau rumah potong ayam untuk melihat kesiapan pasokan, kondisi fasilitas pemotong dan jalur distribusi ayam yang akan dikirim ke Bengkulu. Menurut Kodon, pihak perusahaan swasta menyatakan kesiapannya membantu memenuhi kebutuhan ayam di Bengkulu. Pasokan ini berasal dari Bengkulu dan Lampung dengan produk yang dikirim berupa ayam yang telah dipotong dan dibekukan, bukan ayam hidup. Ia menjelaskan ayam yang telah dipotong dan dibekukan tersebut nantinya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan SPPG. BPOM berharap mitra pengelola SPPG dapat memanfaatkan jalur pasokan ini dengan membeli produk dari pemasok yang telah menyiapkan kebutuhan ayam untuk Bengkulu. Selain memastikan ketersediaan pasokan, tim juga melihat kesiapan penampung atau pengepul di wilayah Bengkulu untuk mendukung distribusi. Salah satu calon penampung telah menyiapkan tempat usaha di sekitar pintu tol untuk menampung pasokan sebelum disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Menurut Kodon, kesiapan pemasok dan penampung tersebut diharapkan memperlancar distribusi bahan pangan bagi pelaksanaan MBG. Koordinasi lintas instansi juga diperlukan agar kebutuhan ayam untuk program tersebut dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu pangan.
2: Jadi kita langsung ke rumah potong hewan PT Ciomas. Dan pada saat pertemuan tersebut, mereka siap untuk membantu Bengkulu untuk mensuplai kebutuhan ayam. Karena kebutuhan ayam sekarang tinggi sekali. Nah, dan kita cek langsung ketersediaan ayam di sana, bagaimana kondisi rumah potongnya, dan juga kita cek jalur distribusinya karena yang dikirim bukan ayam hidup, tapi ayam yang sudah dipotong sudah dibekukan. Yang dikirim ke Bengkulu, itulah yang akan diedarkan ke SPG-SPPG. Yang dalam hal ini nanti harapan kita mitra itu berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah, seperti itu.
1: Melalui pemantauan ini, BPOM Bengkulu turut mendukung kelancaran rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ketersediaan pasokan yang memadai dan distribusi yang terjaga diharapkan membantu mitra SPPG memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima manfaat program. Dari Provinsi Bengkulu, Puspasekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Posyandu menjadi ujung tombak penyaluran MBG kelompok rentan di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik, pendengar, di mana pos pelayanan terpadu Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangka. Melalui keterlibatan kader di tingkat desa dan kelurahan, Posyandu menjadi salah satu titik penyaluran paket makanan bergizi bagi kelompok rentan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Subkoordinator Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desi Yanti, mengatakan terdapat 237 posyandu yang menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka. Kedekatan kader posyandu dengan warga menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, sehingga distribusi makanan lebih terarah dan mudah diterima oleh penerima manfaat.
2: Jadi, kalaupun misalnya hari itu tidak buka posyandu, kader posyandu tetap menjadikan posyandu sebagai titik kumpul, maksudnya tempat sasaran akan mendapatkan MBG tersebut.
1: Desi menjelaskan mekanisme penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang didistribusikan ke posyandu untuk disalurkan oleh kader kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan program. Kader posyandu dapat mengidentifikasi kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi, terutama balita yang mengalami stunting, balita dengan gizi kurang atau gizi buruk, serta ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau KEK. Peran posyandu dalam program ini tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya penerima manfaat, tetapi juga sebagai penghubung antara penyedia layanan pemenuhan gizi dan masyarakat. Kader posyandu bersama bidan desa serta tim pendamping keluarga TPK terlibat langsung dalam proses penyaluran paket makanan kepada sasaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait peran Posyandu dalam mensukseskan program MBG yang berhasil dirangkum reporter RRI Jambi, Yoga Wijarnarko.
1: Nah, itu sebuah langkah yang bagus ya untuk dari Badan Gizi Nasional sendiri memasukkan EBG ini ke Posyandu, karena memang ya, dari saya ya yang membutuhkan tepatnya memang di Posyandu, karena memang kan di sana ada ibu hamil dan juga anak-anak kecil, dan juga ada program stunting ya di situ, karena untuk menyukseskan program itu juga. Jadi memang bagi saya MBG di Posyandu ini tepat sasaran sih, daripada ke sekolah. Kan banyak nih MBG sekolah yang banyak ditolak oleh sekolah maupun orang tua wali murid di sekolah.
2: Posyandu punya peran penting dalam mendukung program MBG. Kader Posyandu bisa membantu mengedukasi orang tua tentang makanan bergizi dan memantau tumbuh kembang anak, sehingga program MBG bisa memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak.
3: Peran Posyandu itu sangat penting dalam menyukseskan program MBG ini, yang dimana Posyandu itu bisa membantu memantau tumbuh kembang anak, kemudian juga bisa memberikan edukasi tentang gizi yang seimbang, dan serta juga bisa mengingatkan kepada orang tua itu pentingnya makanan yang sehat. Jadi program MBG ini bukan hanya tentang memberikan makanan gratis gitu, tetapi juga memastikan anak-anak itu mendapatkan asupan gizi yang baik.
4: Ya, menurut saya sih peran Posyandu sangat penting ya dalam mensukseskan program MBG, terutama dalam memantau kondisi gizi dan tumbuh kembang anak tentunya. Melalui Posyandu, masyarakat tentu juga bisa mendapat edukasi terkait pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan anak. Dan juga harapannya program MBG tentunya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan anak, tapi juga dapat mencegah masalah gizi dan stunting, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui peran kader Posyandu dalam mensukseskan program makan bergizi gratis, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Juminah, kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning.
1: Baik, pendengar, berikut kita simak penjelasan Ibu Juminah, kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, Palembang, tentang penyaluran MBG ala kader Posyandu.
2: Tugas yang dilakukan kader ya dalam pelaksanaan program MBG ini ya, selain kita melakukan pelayanan seperti biasa yang dilakukan oleh pasien-pasien lain, kita juga di sini kami libatkan semua kader yang ada di Posyandu Punai, seperti itu. Mulai dari memeriksa kualitas makanannya atau mengawasi untuk pendistribusian bagi penerima manfaat, seperti itu. Kemudian kami juga memastikan kalau MBG yang kami bagikan itu tepat dengan sasaran. Caranya bahwa ada 3B tadi, budak balita, busui, dan bumil. Kemudian setelah itu tugas kami juga melaporkan segera jika terjadi apa, tidak ada kesesuaian dengan SPPG-nya. Seperti itu, misalkan atas apa menu yang kurang enak ya, seperti itu, atau menjadi kekurangannya langsung kami laporkan ke SPPG-nya, seperti itu. Mungkin kader Posyandu ini adalah dituntut untuk keikhlasan ya. Dan ada panggilan hati sendirilah, kayak itu kami berani bersosialisasi kepada masyarakat, seperti itu. Kalau Jumina sendiri baru bergabung di Posyandu ini sekitar 4 tahun. Kita berani bersosialisasi kepada masyarakat, terdapatkan tadi manfaat seperti itu bagi saya. Memang di Posyandu Punai itu kami kan ada 11 kader, cuma di setiap harinya itu bergantian kadernya itu untuk menunggu di posko di Posyandu. Tantangan dalam menjalankan program MBG ini bagi kami Posyandu Punai, masalah ada menu yang tidak sesuai, kemudian ada lagi tugasnya tuh kami ini kan ada tugas berlapis jadinya sekarang. Karena apa kita selain melakukan berlapis pelayanan, ditambah lagi dengan tugas mengawasi MBG ini kepada masyarakat, seperti itu. Jadi mungkin kami harus pintar membagi waktu antara pelayanan dengan pembagian ini. Harus kita bagikan waktu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
1: Terima kasih Bu Jumina, kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, sudah berbincang-bincang bersama RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar SPPG wilayah Waituba mengoptimalkan strategi distribusi guna memastikan program makan bergizi gratis atau MBG terdistribusi tepat waktu dan aman. Langkah ini ditempuh melalui pemetaan rute efisien, penggunaan wadah penjaga suhu, serta koordinasi ketat dengan penanggung jawab di setiap lokasi sasaran. Laporan Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wilayah Waituba menerapkan strategi khusus untuk memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu di seluruh lokasi. Langkah itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan distribusi disusun melalui rute yang telah direncanakan. Perencanaan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari sebelum proses pengemasan dilakukan. Setelah dikemas, makanan langsung dikirim menuju sekolah dan titik pelayanan. Ia menjelaskan, SPPG menggunakan kendaraan operasional khusus untuk mendukung kelancaran distribusi makanan. Wadah makanan juga dirancang menjaga suhu dan kualitas selama perjalanan.
2: Distribusi dilakukan berdasarkan rute yang telah direncanakan secara efektif dengan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari hingga makanan dapat langsung didistribusikan setelah proses pengemasan selesai. SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi agar proses penerimaan berlangsung cepat sehingga makanan dapat segera dikonsumsi dalam kondisi segar dan layak.
1: Lebih lanjutnya, tim distribusi turut berkoordinasi dengan pihak sekolah dan penanggung jawab setiap lokasi. Koordinasi dilakukan agar proses penerimaan berlangsung lebih cepat dan tertib. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjaga mutu makanan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Waituba. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin berkurang lebih dari 1.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya seiring kenaikan harga kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Yudi Priamara, mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
2: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ada, ini diukur pada bulan Maret 2025.
3: Mungkin apa, Pak, indikator penyebabnya, Pak, sehingga turunnya angka kemiskinan ini, Pak?
2: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas, ya. Karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya.
1: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju RRI Lampung. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berharap usulan program By the Service atau BTS untuk Kota Bandar Lampung dapat direalisasikan guna menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih terjangkau dan mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan massal. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandar Lampung.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan program By the Service atau BTS kepada Kementerian Perhubungan sebagai upaya menghidupkan kembali layanan transportasi umum massal di daerah tersebut. Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana telah mengusulkan program tersebut kepada Menteri Perhubungan. Skema BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan angkutan umum dari operator melalui mekanisme lelang dengan dukungan subsidi pemerintah. Menurutnya, melalui skema tersebut, pemerintah dapat membiayai layanan angkutan umum pada rute yang dibutuhkan masyarakat. Operator yang terpilih melalui proses lelang nantinya bertugas menyediakan layanan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bambang mengatakan rencana kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan angkutan kota untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
6: Bu Eva kan kemarin sudah mengusulkan juga ke Pak Menteri untuk By the Service. Jadi ini ada layanan nanti sifatnya layanan ini subsidi pemerintah pusat sama pemerintah, diberikan anggaran dibeli layanan itu, ini dilelang. Siapa nih mau melayani rute di misalnya Bandar Lampung, siapa yang mau ini saya bayar. Isi, tidak isi, saya bayar. Nah, ini untuk masyarakat nanti. Tentunya mungkin nanti bus ya, 3/4 seperti Damri dulu. Dan jadi ini nanti untuk kasihan masyarakat-masyarakat yang selama ini masih menggantungkan sama angkot, mudah-mudahan nanti ada layanan ini sehingga bisa pindah layanan. Dan ini nanti harapan kami akan menjadi edukasi, kita edukasi masyarakat akan layanan ini sehingga masyarakat akan kembali ke angkutan massal, mudah-mudahan.
5: Selain menyediakan pilihan moda transportasi, program BTS diharapkan menjadi sarana edukasi untuk membangun kembali kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum. Bambang berharap layanan yang nantinya tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kami menuju ke Belitung.

0: Pendengar, tekanan air tidak merata saat kemarau. Perumda Tirta Batu Mentas Belitung siap suplai mobil tangki bagi pelanggan terdampak. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Yang tidak jalan airnya, ketika mereka melapor, nanti kita agendakan, kita akan suplai air. Siapkanlah penampung.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyiapkan suplai air bersih bagi pelanggan yang mengalami gangguan distribusi akibat tekanan air yang tidak merata di wilayah Tanjung Pandan. Pelanggan yang airnya tidak mengalir diminta segera melapor agar dapat dijadwalkan menerima bantuan suplai air. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan kondisi pelayanan saat ini belum sepenuhnya optimal. Sejumlah pelanggan mengalami tekanan air yang tidak mencukupi hingga air tidak sampai ke rumah. Sementara, sebagian lainnya mengeluhkan kondisi air yang keruh. Ia menjelaskan pelanggan yang mengalami gangguan dapat menyampaikan laporan kepada PDAM. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menjadwalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak.
1: Kita berusaha semaksimal mungkin kita suplai semua pelanggan yang terdampak, yang tidak jalan airnya ketika mereka melapor. Nanti kita agendakan, kita akan suplai air. Siapkanlah penampungan bak-bak di rumah. Dan himbauan juga kepada seluruh pelanggan, ketika nanti skenario yang kita ambil ada pembatasan jam, kita mohon masing-masing pelanggan untuk menstok airlah di rumah masing-masing untuk kebutuhan satu atau sampai tiga hari ke depan.
2: Selain meminta pelanggan melaporkan gangguan distribusi, Munandar menghimbau masyarakat menyiapkan bak atau tempat penampungan air di rumah. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pembatasan jam operasional apabila kondisi air baku terus berkurang akibat kemarau. Munandar juga mengingatkan pelanggan agar menyiapkan persediaan air untuk memenuhi kebutuhan selama satu hingga tiga hari apabila terjadi pembatasan pelayanan. Upaya penyaluran air bagi pelanggan terdampak tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kekeringan mempengaruhi pelayanan air bersih di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami akhiri Warta Belaja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pendengar, 5 warisan budaya Bengkulu Selatan akan kembali diusulkan menjadi WBTB Nasional tahun 2027 mendatang. Laporan disampaikan Rohil Minata SP Bin Tuhan.
3: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali merencanakan pengusulan warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menambah daftar warisan budaya lokal yang mendapat pengakuan tingkat nasional. Rencana usulan tersebut mencakup beberapa tradisi khas daerah seperti adat bejegum, ubat uluan, dan kerajinan bake. Selain itu terdapat pula usulan seni pertunjukan berupa tari rawas serta tari pisau duau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nokman Pasah menyampaikan bahwa wacana ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelestarian budaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh kekayaan tradisi daerah terdata dengan baik secara resmi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, jajaran bidang kebudayaan akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan data di lapangan. Persiapan matang ini sangat penting agar semua berkas lolos tahapan kurasi nasional.
4: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat bejegum, obat uduan, bake atau kedangau kalau ke Sawai, dengan tari rawas, serta tari pisau duau.
3: Langkah ini menyusul kesuksesan Bengkulu Selatan yang sebelumnya telah sukses mencatatkan 4 karya budaya di tingkat nasional. 4 karya tersebut meliputi kuliner pendap, tari napa, gulai umbut undak tapuan ikan, serta tradisi pantauan mangkaluau. Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat akan memperlancar proses pendataan dan pengkajian tradisi tersebut. Partisipasi warga lokal menjadi kunci utama dalam menggali informasi sejarah setiap budaya. Melalui pengusulan WBTB 2027 ini, identitas budaya Bengkulu Selatan diharapkan semakin terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah optimis tradisi lokal ini dapat memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: dipersembahkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Delapan FM RRI Bintuhan.

Kabah ia pigal, kabah ia pigal. Ya ngapalai tetap, jangan pigal. Jempol dengan betina, tidak.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM Radio Bintang Peringar, satu buah lagu pantai merpas di sore hari ini mengantar kita ke pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di lintas bintuan sore edisi hari tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Peringar, saya Astrid Bari pamit dari ruang dekat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 98 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Senin 12 Oktober 2026. Freddy Siswanto, pendengar, kembali menemani ruang dengar Anda. Pastinya dalam lintas Bintuhan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita langsung jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur. Ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar. Yang hari ini berkumandang pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pastinya untuk semua pendengar RRI Bintuhan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

menyisakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah, dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak. Uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah. Tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati. Begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju."

0: sebuah desa kecil, ada seorang anak yang sedang berjalan melintasi lokasi yang akan dibangun sebuah sekolah. Anak itu melihat ada 3 orang yang sedang bekerja di sana. "Pak, sedang mengerjakan apa?" tanya anak itu kepada tukang pertama.
1: "Kamu bisa lihat sendiri, saya ini seorang tukang. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan," jawabnya.
0: Lalu anak itu menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang kedua.
2: "Pak, sedang mengerjakan apa?"
1: "Saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah," jawab tukang kedua.
0: Lalu anak itu juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang ketiga.
3: "Pak, sedang mengerjakan apa?"
1: Tukang ketiga menjawab,
4: "Saya sedang membangun mimpi anak-anak di desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya, sehingga mereka membawa manfaat di masyarakat."
0: Kawan, itulah visi. Kita mungkin melakukan hal yang sama persis dengan rekan kerja kita. Kita mungkin melakukan bisnis yang sama dengan rekan maupun pesaing-pesaing kita. Tapi milikilah visi yang jauh di depan sana dan mampu menggetarkan jiwa bagi siapa saja yang mendengarnya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini hanya untuk mengisi perut bulan depan? Terlebih ibadah kita, apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ataukah kita memiliki visi yang jauh untuk di akhirat nanti?

Rumah Adat Sulawesi Tenggara. Rumah Adat Sulawesi Tenggara bernama Banuatada, berbentuk rumah panggung dengan material utama kayu tanpa paku. Banuatada secara harfiah berarti rumah siku. Rumah adat Banuatada ini terdiri dari 3 jenis dibagi berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, Kamali atau Marige. Ini adalah merupakan istana tempat tinggal raja beserta keluarga. Banuatada Tare Patapale, tempat tinggal pejabat dan pegawai istana. Dan Banuatada Tare Talupale, merupakan tempat tinggal orang biasa. Rumah adat Kamali atau Malige merupakan peninggalan Kesultanan Buton yang sampai saat ini dikenal sebagai rumah adat Sulawesi Tenggara. Pada bagian rumah adat Malige terdapat hiasan dan simbol-simbol yang banyak dipengaruhi ajaran tasawuf. Rumah pada ketiga jenis Banuatada ini, perbedaan yang paling mencolok terlihat pada konstruksi bangunan Kamali atau Malige. Perbedaan ini dikarenakan rumah adat Kamali atau Malige diperuntukkan sebagai tempat tinggal raja atau istana, serta sebagai penanda kebesaran dan keagungan raja sebagai pemimpin dan pelindung rakyatnya. Pada hiasan dan simbol-simbol juga mengandung filosofi yang melambangkan kearifan lokal, nilai budaya, serta cerita peradaban Kesultanan Buton masa lalu yang terbuat dari bahan kayu jati dan kayu nangka.

titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: di Nusantara.
1: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolo. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu, sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah berlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki 4 warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah, terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial si pemilik rumah tersebut. Dalam budaya Toraja, tanduk kerbau melambangkan kekayaan dan kemewahan.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
3: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Pendengar kita jelang Warta Berita secara sentral bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk edisi siar hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja. Kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Enggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dan penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuan.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

Pukul 19 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur sesaat lagi, atau lebih tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk menemani Anda di malam hari ini.

saat terjadi bencana. Yang perlu dilakukan, pertama, stok air minum dan makanan untuk 3 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, siapkan peralatan penting untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga. Ketiga, siapkan obat-obatan P3K. 4, siapkan juga obat-obatan keperluan pribadi. Berikutnya adalah, lengkapi peralatan lampu senter dan juga cadangan batu baterai. 6, siapkan radio dan ekstra baterai untuk bisa mendengarkan siaran seperti Radio Republik Indonesia atau RRI tentang perkembangan situasi bencana. 7, siapkan sejumlah uang dan dokumen penting yang sudah dipres agar aman seperti ijazah sertifikat rumah dan tanah, BPKB kendaraan, dokumen asuransi, surat kepemilikan aset, sertifikat kelahiran, dan semua yang dianggap penting lainnya. 8, siapkan tas berisi pakaian, jaket, dan sepatu untuk dikenakan selama proses evakuasi dan juga saat berada di lokasi pengungsian. 9, siapkan peralatan yang mendukung saat mengungsi seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir, pembersih higienis berupa tisu basah, pembersih tangan, dan perlengkapan mandi yang diperlukan. Tentunya, di luar catatan 10 barang penting ini, siapkan juga peralatan handphone Anda, serta tambahkan barang-barang penting lainnya yang menurut Anda sangat diperlukan. Inilah tas darurat yang bisa digunakan pada saat siap-siaga untuk kebencanaan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan dalam

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: 98,8 FM RRI Bintuha. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: sigara download. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita Penting. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, masih terdapat 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Sementara itu, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bintuan mendukung event-event yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mendukung prestasi para siswa. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Seswanto. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bintuan mendukung event-event yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mendukung prestasi para siswa. Rohil Minata melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bintuan Saiful Asikin mendukung event-event yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Menurutnya hal ini sebagai wadah para siswa untuk berkreativitas dan juga berprestasi. Ia menegaskan bahwa pihak Cabin akan selalu siap memberikan pendampingan bagi sekolah yang ingin berinovasi. Menurut Saiful, kompetisi dan eksibisi antar pelajar merupakan sarana yang sangat efektif untuk membangun mental kompetitif yang sehat. Melalui kegiatan seperti ini, karakter disiplin, kerjasama tim, dan sportivitas siswa dapat terbentuk secara alami sejak dini. Kabupaten Kaur sendiri dinilai memiliki banyak potensi terpendam di bidang non-akademik yang perlu terus digali dan diasah. Jika potensi-potensi ini tidak diberikan ruang, dikhawatirkan bakat luar biasa milik para siswa akan padam tanpa sempat berkembang. Oleh karena itu, ia menghimbau agar setiap sekolah tidak ragu untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak swasta maupun komunitas lokal. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan acara dapat berjalan lebih meriah dan mandiri secara anggaran.
2: Ini merupakan momentum untuk mengevaluasi daripada sekolah untuk mewujudkan prestasi dan evaluasi ya. Kemudian untuk kegiatan ini ya, wadah untuk kebersamaan, prestasi, dan untuk memupuk semangat kebersamaan antar sekolah.
1: Saiful berharap kegiatan skala lokal ini nantinya bisa menjadi batu loncatan bagi siswa untuk melangkah ke tingkat provinsi bahkan nasional. Dukungan ini diharapkan mampu memotivasi para kepala sekolah dan guru untuk lebih aktif menyusun program-program kreatif di luar jam pelajaran formal. Menutup pernyataannya, ia optimis bahwa sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan dinas akan membawa kemajuan besar bagi dunia pendidikan. Generasi yang unggul tidak hanya lahir dari ruang kelas yang tenang, tetapi juga dari panggung-panggung kreativitas yang penuh tantangan. Demikian Rohil Minata, RRD Bintuan, melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan rutin melaksanakan perpustakaan keliling. Seperti pada Senin ini, pihaknya mendatangi SDN 30 Bengkulu Selatan. Kehadiran armada roda 4 ini berlangsung. Masuk kami langsung disambut antusias oleh ratusan murid yang sudah berkumpul di halaman sekolah. Pintu mobil yang terbuka lebar memperlihatkan deretan buku cerita hingga ensiklopedia umum yang tertata sangat rapi. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan program ini sengaja menyasar sekolah dasar untuk menanamkan kebiasaan membaca sejak usia dini. Langkah nyata tersebut dinilai efektif dalam pendekatan akses literasi langsung kepada anak-anak di lingkungan belajar mereka. Para guru sangat mengapresiasi terobosan ini karena mampu mengusir kejenuhan belajar di dalam kelas. Metode belajar di luar ruangan terbukti menyegarkan pikiran siswa sekaligus menambah wawasan baru bagi mereka. Kosedi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan agenda ini secara konsisten. Pihaknya berharap kegiatan rutin tersebut dapat memicu lahirnya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Pemerataan akses informasi menjadi target utama dari pergerakan mobil pintar ini di wilayah kabupaten. Sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota kini tidak perlu khawatir lagi kekurangan bahan bacaan berkualitas. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat capaian positif dalam pelaksanaan program akselerasi keluarga berencana pasca persalinan atau KBPP. Hingga September 2026, realisasi KBPP di wilayah tersebut telah mencapai 66,95% atau sebanyak 1.245 pasangan usia subur atau PUS dari total target yang ditetapkan sebesar 1.860 pasangan usia subur. Kepala DP2 KBP 3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari pelayanan optimal yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan. Saat ini terdapat sekitar 25.865 pasangan usia subur di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilayani oleh 21 fasilitas pelayanan kesehatan atau FASYANKES terdaftar dan terregistrasi. Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong penguatan integrasi sistem SIGA atau Sistem Informasi Keluarga dan Serika. Langkah strategis serta penguatan integrasi data ini diharapkan dapat mempercepat cakupan pelayanan KBG PP sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Bengkulu Selatan yang sehat, sejahtera, dan berkualitas di masa depan. Kasus perundungan siswa SD di Pemalang, UPTD PPA Kabupaten Kaur duga akibat pengaruh media sosial. Danu Yogyakarta melaporkan.
3: Kasus perundungan yang melibatkan siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah dan sempat viral di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian serius dari UPTD PPA Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Evan Istiawan mengungkapkan bahwa aksi perundungan tersebut diduga kuat terpengaruh oleh kebiasaan anak-anak yang kerap meniru konten kekerasan di platform digital. Ia mengungkapkan bahwa paparan tayangan atau adegan kekerasan yang sering ditonton anak-anak melalui media sosial menjadi salah satu pemicu utama. Menurutnya, anak-anak usia sekolah dasar berada pada fase peniru, sehingga tontonan kekerasan tanpa pengawasan berpotensi memicu perilaku serupa di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Ervan menambahkan, tingginya intensitas anak dalam mengkonsumsi konten media sosial tanpa filter membuat mereka menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang lumrah. Akibatnya, siswa nekat mengaplikasikan aksi-aksi tersebut di dunia nyata dengan melakukan bullying dan perundungan terhadap teman sebaya mereka.
4: Bisa jadi ya karena akibat seringnya nonton adegan-adegan yang vital mungkin kan di medsos atau di digital ini, makanya jadi uji cobakan mungkin kan diaplikasikan di dunia nyata.
3: Lebih lanjut, Ervan mengungkapkan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, UPTD PPA Kabupaten Kaur mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Selain itu, UPTD PPA Kaur juga berencana meningkatkan sosialisasi edukasi mengenai literasi digital yang aman serta pentingnya pengawasan orang tua saat anak menggunakan gawai. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, mengambil sumpah atau janji jabatan sekaligus melantik 5 pejabat fungsional perencana ahli pertama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur sipil negara atau ASN, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Dalam arahnya, Sekretaris Daerah berpesan agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam bekerja. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi, ketelitian, dan kemampuan analisis dalam menyusun perencanaan sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan mendukung penuh pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik di Bengkulu Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
5: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan terpercaya. Ripai Tajudin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pemerintahan secara jelas dan bertanggung jawab. Menurutnya, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah untuk menilai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Melalui MONEP ini, mari kita terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Selain itu, Bupati Bengkulu Selatan juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati Bengkulu Selatan juga menambahkan keterbukaan informasi publik perlu didukung dengan pengelolaan informasi yang profesional serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah semakin meningkat. DPI Tajudin juga berharap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Bengkulu Selatan dapat berjalan dengan lancar dan objektif. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan transparansi serta kualitas pelayanan publik. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, masih terdapat 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Laporannya disampaikan Aisyah Dini.
7: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. 8 desa yang belum sama sekali menikmati fasilitas internet yakni Desa Tanjung Aur, Desa Arga Mulia, Desa Air Pahlawan, Desa Muara II, Desa Air Batang, Desa Trijaya, Desa Sumber Harapan, dan Desa Jati Mulyo. Salah satu penyebab masih adanya desa yang belum bisa menikmati fasilitas internet ialah faktor demografi desa. Kebanyakan dari desa tersebut dikelilingi oleh perbukitan dan jarak antar desa dan tower yang sangat jauh.
8: Untuk blank spot itu di wilayah Kabupaten Kaur itu ada 3 kecamatan lagi. Untuk Maje itu 2 desa, Desa Tanjung Aur dengan Arga Mulia. Sedangkan Nasal itu ada 5 desa. Desa Air Pahlawan, Muara II, Air Batang, Desa Trijaya, dan Desa Sumber Harapan. Kemudian untuk Padang Duci Hulu itu Desa Jati Mulyo. Yang blank spot sama sekali karena jaraknya terjauh dengan tower yang
7: kondisi tersebut menjadi perhatian, karena pemerataan jaringan bukan hanya persoalan sinyal, tetapi juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk malam hari ini kami informasikan kembali untuk Anda ya. Dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami ajak teman-teman semua bergabung untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan ya. Bisa bergabung sekali lagi di line telepon 0739 61655 ataupun di nomor WhatsApp 0811 7901 655. Sekali lagi pendengar, di hari Senin 12 Oktober 2026 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: saja deh. Siap, Komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya aku, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Ah, siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan ya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan bunyi lagi.

0: Gak ada sinyalnya. Wah, gak ada paket datanya. Hah, lari lagi ke pos nih. Siap, komandan, siap. Aduh, aduh, siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja, toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya, tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

sejak lama tak dikibarkan lagi. Karena usianya, bendera yang sangat bersejarah ini sudah rawan lapuk. Bendera ini hanya akan dikeluarkan 1 tahun sekali pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperlihatkan hanya secara simbolis saja. Inilah bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Sang Saka Merah Putih yang penuh sejarah dan menjadi simbol negara yang sangat kita cintai.

jahit tangan berwarna merah, juga sepasang meja dan kursi di pojok ruangan menjadi saksi sejarah. Sebenarnya, warna merah terlihat tak lazim untuk sebuah mesin jahit, terlihat kekinian. Padahal, mesin jahit itu adalah benda bersejarah. Mesin jahit Singer produksi 1941 dan kursi yang dipakai almarhumah ibu negara pertama untuk menjahit bendera pusaka kini menjadi koleksi rumah ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

0: Fatmawati dikenal bukan hanya sebagai istri dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang turut berjuang dalam menjahit bendera. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang kuat dan bersahaja, juga mandiri.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja. Gak nekonek sepuluh dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga dia.
0: Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia Soekarno. Kenangan Fatmawati itu tercatat dalam buku berjudul Berkibarlah Benderaku. Tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winarno 2003. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungannya telah mencukupi bulannya, beliau terus menjahit bendera merah putih tanpa kata lelah.

0: dari Surakarta. Penjahit bendera merah putih, sangsaka merah putih, saya tahu. Menurut sejarah, yang menjahit atau yang membuat pertama kali adalah Putri Bengkulu. Dalam hal ini, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, adalah Ibu Fatmawati.
1: Halo, saya Devi dari Jember. Kalau ditanya siapa yang jahit bendera merah putih pertama kali, kalau nggak salah Bu Fatmawati ya. Dia istri dari proklamator dan dia asalnya dari Sumatera. Cuman saya nggak tahu Sumatera mana. Kalau dilihat dari filmnya sih pokoknya dari Sumatera gitu.
2: Hai, saya Dila dari Sumatera Barat. Kalau ke Bengkulu saya sih belum pernah ya, tapi satu hal yang menarik dari kota Bengkulu adalah sosok Ibu Fatmawati yang merupakan penjahit bendera pusaka. Dan beliau sebagai putri asli Bengkulu yang juga dijuluki sebagai Merpati Bengkulu begitu menginspirasi untuk wanita saat ini ya, bagaimana mereka, bagaimana beliau itu turut serta dalam perjuangan dan melakukan satu hal yang mungkin itu sederhana tapi berdampak luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, yaitu di mana beliau menyumbangkan diri untuk menjahit bendera pusaka.
3: Saat itu Indonesia belum merdeka. Pada waktu yang sangat sulit menemukan tekstil, bahkan rakyat Indonesia menggunakan pakaian dari karung goni. Atas janji seorang perwira Jepang yang bernama Shimizu, untuk kemerdekaan Indonesia, ia memposisikan diri sebagai orang yang pro-Indonesia. Sikap pro-Indonesianya sebenarnya merupakan skenario yang ia mainkan sebagai kepala barisan propaganda. Dikarenakan sejak awal 1943, kejayaan Jepang perlahan runtuh akibat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang memainkan politik saudara tua dengan Indonesia. Kemudian Shimizu menugaskan seorang perwira untuk membawa dua kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. Dua kain itu diperoleh dari sebuah gedung di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, dan diantarkan oleh Khairul ke Pegangsaan yang kemudian diterima oleh Fatmawati.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar Silon 17, mari bercinta. Kita tuntaskan pendengar gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu pop populer di malam hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739616655 ataupun di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901655 untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan ya di malam hari ini. Sekali lagi, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu pendengar partisipasi Anda di lintas ataupun dalam lintas Bintuhan malam kali ini, pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan. Tapi bukan lagu-lagu campur sari teman-teman ya, ini lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan. Ada garis bawahnya ya, ada garis bawahnya, bukan lagu-lagu Batanghari 9.

Pendengar, masih banyak orang yang mengira pukul 12.00 siang itu merupakan waktu ketika suhu udara mencapai titik terpanas. Padahal, secara ilmiah, suhu udara biasanya mencapai puncaknya beberapa jam setelah matahari berada pada posisi tertinggi. Fenomena ini dikenal sebagai thermal lag atau keterlambatan pemanasan. Kondisi tersebut terjadi karena permukaan bumi masih menyerap dan melepaskan energi panas meskipun intensitas sinar matahari mulai berkurang. Dan mengutip penjelasan dalam buku Meteorology Today yang dikutip kembali oleh rri.co.id, suhu maksimum harian umumnya terjadi setelah tengah hari. Hal ini berkaitan dengan proses penyerapan dan pelepasan energi panas oleh permukaan bumi. Permukaan seperti tanah, aspal, dan bangunan ini menyerap radiasi matahari, kemudian memindahkan panas ke udara di sekitarnya melalui proses konduksi dan konveksi. Proses ini membutuhkan waktu sehingga udara masih terus menghangat setelah pukul 12.00 siang. Akibatnya, suhu udara biasanya mencapai puncak pada pukul 13.00 hingga pukul 15.00, waktu setempat pastinya ya. Namun, waktu tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi kondisi cuaca, tutupan awan, kelembapan, dan kecepatan angin. Saat langit cerah, pendengar, dan angin bertiup lemah, pemanasan permukaan dapat berlangsung lebih intens. Sebaliknya, tutupan awan tebal atau hujan dapat mengurangi penerimaan energi matahari sehingga suhu udara tidak mencapai puncak setinggi biasanya. Penjelasan mengenai perubahan suhu harian juga dibahas dalam literatur klimatologi dan meteorologi, termasuk physical geography serta An Introduction to Boundary Layer Meteorology yang mengulas hubungan antara radiasi matahari, permukaan bumi, dan atmosfer. Karena itu, pendengar, suhu udara pada pukul 14.00 bisa terasa lebih panas dibandingkan pukul 12.00 siang. Kondisi tersebut bukan sekadar perasaan, melainkan berkaitan dengan proses fisika yang terjadi di atmosfer. Meski demikian, waktu terpanas dapat berbeda di setiap wilayah dan pada hari yang berbeda. Oleh sebab itu, masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi cuaca setempat serta membatasi aktivitas langsung di bawah terik matahari ketika suhu terasa tinggi. Nah, informasi ini pendengar kami kutip ataupun dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Nah, itu dia, Dul. Kadang warga merasa itu sepele, Dul.
1: Ah, saya ada ide, Dan. Bikin pengumuman aja. Dilarang buang puntung rokok di dapur. Gimana tuh? Gimana? Bagus kan, Dan, ya? Bagus. Saya, tuh, Dan.
0: Dul. Wis, sakarepmu lah, Dul.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa. Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kap

0: Rumah Adat Sulawesi Barat. Rumah Boyang merupakan rumah adat Sulawesi Barat berstruktur panggung yang disusun dari material kayu-kayuan, ditopang oleh tiang-tiang dari kayu balok berukuran besar dengan ketinggian 2 meter yang berfungsi untuk menopang lantai sekaligus atap rumah yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan ditumpangkan pada sebuah batu datar. Rumah ini dibangun menghadap ke arah matahari terbit sebagai simbol keselarasan kehidupan. Rumah adat provinsi yang baru saja diresmikan 5 Oktober 2004 ini dibagi atas beberapa ruangan yang disebut dengan lotang. Lotang utama berjumlah 3, yaitu Samboyang, Tangaboyang, dan Wiboyang. Sementara lotang tambahan berjumlah 4, yaitu Tapang, Paceko, Lego-Lego, dan Naung Boyang. Atap rumah Boyang berbentuk prisma, memanjang dari depan ke belakang, menutupi semua bagian rumah yang terbuat dari daun rumbia, serta dihiasi dengan ornamen-ornamen khusus, berfungsi sebagai hiasan, serta memiliki nilai filosofis yang menjadi identitas sosial kemasyarakatan bagi suku Mandar yang selalu percaya kekuatan Yang Maha Esa dan alam semesta.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluak paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
4: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Senin 12 Oktober 2026 berikan masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan pastinya ya di malam hari ini. Sekali lagi dengar, kami masih nantikan teman-teman semua bergabung ya di line telepon 0739616655 ataupun di nomor WhatsApp 0811790165. Berdengar pelaksana tugas atau PLT Camat Nasal, Widiawati mendesak seluruh pemerintah desa di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk kembali mengaktifkan pos ronda dan kegiatan ronda malam. Langkah ini ditegaskan atas nama Bupati Kaur menyusul semakin berkurangnya aktivitas penjagaan keamanan oleh warga. Oke, teleponnya tetap berdering ya, saya bacain informasi dulu. Widiawati meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar kegiatan ronda malam tidak sekedar menjadi himbauan. Pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan ketertiban. Kita coba terima penelpon terlebih dahulu pendengar. Dan selepas itu kita lanjutkan untuk informasi yang baru saja kita sampaikan ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ian di BRT, Bang.
0: Ian, oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Bang Kadi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di sini saya, Bang Ian. Lagi menemani teman-teman semua nih. Kalau Bang Ian sendiri ditemenin sama siapa malam hari ini?
1: Sama itu yang burung yang bunyi itu.
0: Waduh, burung apa tuh? Burung malam gitu ya? Waduh, iya, saya tahu itu. Tuh.
1: Di pinggir hutan ini loh, Bang.
0: Eh, saya tahu itu gimana suaranya.
1: Iya lah.
0: Aduh, mantap lah ya. Iya. Gimana kabar di sana? Amankah dari yang namanya kekeringan walaupun ya walaupun hujan sudah sering sesekali turun ya?
1: Aman
0: itu. Aman ya.
1: Ya, melihat perkembangan tanaman juga udah mulai bagus.
0: Iya, karena udah mulai sesekali gitu ya disiram hujan.
1: Hujan,
0: iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, kita coba langsung request lagu yang mana boleh, silakan.
1: Request lagu ini, Bang. Gura-gura mata ketam.
0: Gura-gura mata ketam.
1: Nah.
0: Waduh, lagu siapa itu?
1: Enggak tahu itu lagu siapa.
0: Saya coba cari dulu ya lagunya.
1: Yang digawel kepucu gala itu loh, Bang.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Oke. Sambil kirim-kirim salam ya.
0: Boleh, silakan dilanjut.
1: Salam-salam buat Pak Kera, Oleh Linda, Oleh Sukari, buat Kang Ali, buat teman-teman yang ada di Simpang Tiga Tembikat. Ya, itu aja lah, Bang.
0: Itu aja salam-salamnya.
1: Ada,
0: Bang. Oke, siap. Masih saya coba cari ya. Dan insya Allah ada, sepertinya ada nih.
1: Itu kan setel sering di setel di lagu-lagu daerah.
0: Ini lagu daerah Kaur ya lebih tepatnya ya. Oke, saya coba cari dulu. Kayaknya ada deh.
1: Udah, Bang ya.
0: Itu aja, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita coba lanjutkan kembali informasi yang sempat tertunda tadi ya. Nah, pendengar, setiap desa diminta segera menyusun kepengurusan ronda serta menetapkan jadwal piket bagi warga. Pengaturan tersebut harus dilakukan secara terarah agar kegiatan penjagaan berlangsung rutin dan tidak berhenti di tengah jalan. Selain mengaktifkan petugas ronda, pemerintah desa juga diminta memastikan kondisi pos keamanan lingkungan tetap layak digunakan. Pos ronda yang rusak harus segera diperbaiki atau dibangun kembali sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Pihak Kecamatan Asal akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan setiap desa menindaklanjuti arahan tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pengamanan lingkungan di tingkat desa. Widiawati menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu

Terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta. Mozaik Nusantara.

0: Mas kawin adalah hak setiap perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mas kawin biasanya berupa cincin emas, berlian, atau barang berharga lainnya. Jika laki-laki tidak sanggup memenuhi mas kawin yang diminta pihak perempuan, maka pernikahan bisa batal. Demikian juga halnya yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Belis atau mas kawin untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai nabuah naan mone, simbol yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagai suami istri. Apabila seorang laki-laki telah menyerahkan sejumlah belis kepada pihak keluarga perempuan, berarti keanggotaan perempuan itu telah berpindah dari kelompok kekerabatan orang tuanya ke kelompok kekerabatan suaminya. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kelompok kerabatnya telah lepas. Namun, selama belis belum dibayar, suami tinggal bersama istri dan tidak berhak atas anak-anak mereka. Jenis belis yang diserahkan biasanya berupa emas, perak, uang, binatang ternak, serta benda lain berupa makanan seperti beras atau jagung. Besar kecilnya belis yang diserahkan dipengaruhi oleh status sosial keluarga pihak perempuan. Siapa yang menerima bagian belis? Biasanya adalah orang tua perempuan, paman, saudara tua, atau ketua adat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Beruji Dol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Beruji Dol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langkauda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Beruji Dol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Beruji Dol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabut, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad

0: tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam di edisi siar hari ini, pastinya di hari Senin 12 Oktober 2026. Saat ini pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, upaya memperluas akses air minum bagi masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun 2027. Sejumlah usulan program sistem penyediaan air minum atau SPAM telah masuk dalam RKA dan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Terdapat 3 desa yang masuk dalam usulan penyediaan air minum, yakni Desa Sukanegara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, serta Desa Sumber Mulia dan Desa Bukit Makmur di Kecamatan Pinang Raya. Untuk Desa Sukanegara, bentuk kegiatan yang diusulkan berupa 150 sambungan rumah. Sementara di Desa Sumber Mulia dan Desa Bukit Makmur, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan SPAM baru. Masing-masing pembangunan SPAM baru di 2 desa tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran yang dibutuhkan, yakni sekitar 400 juta rupiah. Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Perkim Bengkulu Utara, Sofyan Effendi, mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027. Namun pemerintah daerah masih akan melihat kondisi transfer keuangan daerah atau TKD sebelum memastikan pelaksanaannya. Sebelumnya, peringatan pada tahun 2026, Bengkulu Utara juga mendapatkan dukungan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah dari APBN Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan PAMSIMAS yang dilaksanakan di 3 desa. Masing-masing desa mendapat alokasi sebesar 500 juta rupiah, yaitu Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Desa Air Simpang, serta Desa Air Sekamana, Kecamatan Pinang Raya. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya ya masih kembali kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Kita masih sajikan beberapa lagu-lagu daerah Sumatera bagian barat ya di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya dan lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: Imah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Yang sangat menarik dari sosok Ibu Fatmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Jadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang kulit itunya tempat hidup ya. Ya ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli?
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya?

0: sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov menjadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia rencananya di museum, maka jadi rumah museum sejak tahun 90-an. Nah, sudah itu, jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Karno.

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu, untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya yang bapak dia saudara kandung. Bapak dia tenang nomor 2, bapak saya 29 dari 11. Jadi menurut saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan Pak kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan,

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan mendengar. Kita coba kembali sajikan informasi untuk Anda mendengar sebelum kita lanjut dengan sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan berikutnya. Berikut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyiapkan anggaran sebesar 31,5 miliar rupiah untuk program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda tahun 2027. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Faizal Hadi, mengatakan program Jamkesda ini diperuntukkan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP. Melalui program tersebut, mendengar pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah peserta PBPU yang ditanggung pemerintah Bengkulu Utara juga diproyeksikan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2027. Pada Januari, jumlah peserta diperkirakan mencapai 66.213 jiwa, kemudian meningkat menjadi 71.713 jiwa pada Desember 2027. Selain melalui program Jamkesda, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga mengandalkan program Serikandi dan Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepesertaan serta mengaktifkan kembali peserta JKN yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pendengar, program Serikandi melibatkan 7 perusahaan swasta yang turut memberikan dukungan melalui skema berbagi pembayaran iuran atau sharing iuran. Total dukungan dana yang disiapkan mencapai Rp516.412.000 yang diperuntukkan bagi 1.548 jiwa. Dan pendengar, untuk informasi ini dapat Anda baca lebih lengkap pastinya pada situs kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita tuntaskan gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan, pendengar, ada informasi untuk Anda. Di tengah kesibukan, pendengar, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman perempuan, ini bisa menjadi kesempatan untuk berbagi cerita dan menikmati kebersamaan. Pertemuan sederhana tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental melalui hubungan yang saling mendukung. Harvard Health Publishing menjelaskan bahwa hubungan yang penuh perhatian berperan dalam melindungi kesehatan mental dan kesehatan otak. Karena itu, menyediakan waktu bagi sahabat yang menjadi sumber dukungan merupakan kebiasaan yang layak dipelihara. American Psychological Association atau APA menyebut dukungan emosional sebagai faktor penting dalam menghadapi kesulitan hidup. Dukungan sosial yang kuat dapat membantu seseorang menghadapi tekanan sekaligus memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dalam keseharian, pendengar, dukungan tersebut bisa hadir melalui percakapan tentang pekerjaan, keluarga, maupun pengalaman pribadi. Mendengarkan dengan penuh perhatian, menanyakan kabar, dan menawarkan bantuan merupakan beberapa cara sederhana untuk merawat hubungan pertemanan. Menjaga kedekatan dengan sahabat, pendengar, tidak harus melalui pertemuan besar atau kegiatan yang mahal. Mengajak berjalan santai, makan bersama, atau menjadwalkan panggilan ketika berjauhan dapat menjadi langkah sederhana untuk mempertahankan komunikasi dan saling memberi dukungan. Pendengar, untuk informasi ini pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id dan menjadi informasi terakhir untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan. Berikutnya, pendengar, kita akan menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini dengan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ataupun jelang berakhir kebersamaan kita di Lintas Bintuhan malam hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya nggak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan.

pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Saya Freddy Sesanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali pendengar besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang ditebus dan dihadiahkan oleh istrinya di hari pernikahan mereka. Dia adalah Zaid yang berusia 15 tahun, memiliki ayah dan ibu yang berasal dari tempat terpandang pada masa itu, yaitu Qab dan Tai. Takdirnya bisa menjadi budak ialah dikarenakan pada suatu waktu keluarganya kedatangan rampok yang juga menculik serta menjual dirinya menjadi budak di Makkah. Setelah menjadi pelayan Nabi Muhammad, Zaid menantikan orang-orang dari suku ayahnya mengunjungi Ka'bah ketika musim haji. Ia menitipkan pesan dalam bentuk syair kepada rombongan haji dari Qab. Maka sekembalinya jamaah ini ke asalnya, tersampaikanlah kabar tentang keberadaan Zaid ini ke telinga sang ayah Haritsah. Mendengar kabar itu, berangkatlah Haritsah ke Makkah, ditemani seorang saudaranya Qab menemui Nabi Muhammad dengan maksud menebus putranya dengan harga berapapun. Namun, sang Nabi tidak langsung memberikannya. Nabi Muhammad menawarkan, biarkan ia memilih. Jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku. Zaid yang telah mengenali ayah dan pamannya itu, ketika diminta memilih bersama Nabi Muhammad atau keluarganya, ternyata dengan mantap menjawab, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu, jawabnya kepada Nabi Muhammad. Tentu saja, kedua orang dari Qab tadi protes keras. Namun, Zaid yang mengakui bahwa betapa baiknya majikannya itu mengatakan pada ayahnya, aku telah menyaksikan dari dia, Nabi Muhammad, sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Nabi Muhammad lantas membawa mereka menuju Ka'bah sebelum pertengkaran lebih lanjut terjadi. Di situ, Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak yang kelak akan mendapat warisan dari dirinya. Sejak itu, bebaslah remaja itu dari perbudakan. Ia lantas dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Nama ini dipakai lama sampai turunnya wahyu yang berisi perintah anak angkat harus menggunakan nama keluarga kandung agar jelas siapa keluarga yang punya hubungan darah dengannya, yaitu Al-Ahzab ayat 4-5. Sang ayah meskipun tidak mendapatkan Zaid namun merasa bangga karena anaknya mendapat tempat yang baik dan dimuliakan oleh penduduk Mekah.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتي أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. رب يسير ولا تؤسر وتمم بالخير. Para pendengar, sebagai seorang nabi, Rasulullah SAW tentu punya tugas yang berat. Butuh serius, butuh perhatian besar. Tapi pada kenyataannya nabi kita adalah orang yang paling ceria wajahnya. Ketika tersenyum, wajahnya memancarkan cahaya seolah seperti rembulan, ya, itu kata para sahabat. Kayak bulan gitu, rembulan terang benderang, saking memancarnya cahaya wajah nabi kita. Itu karena kegembiraan. Jadi kegembiraan itu bagian yang gak terpisah sebenarnya dalam hidup kita. Nabi sesekali bercanda dengan sahabat-sahabatnya, dengan anggota keluarganya, tapi tidak sekalipun mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Abdullah Haris, ya, Abdullah bin Haris itu berkata, Rasulullah SAW mensifati Abdullah, Ubaidillah dan Katsir bin Abbas. Lalu kemudian berkata, siapa yang sampai kepadaku lebih dulu, maka untuknya ini dan ini. Jadi mereka saling berlomba menghampiri Nabi. Mereka naik ke atas punggung, ke dada Nabi, lalu beliau menciumi dan memeluk. Jadi Nabi itu menciumi dan memeluk mereka. Ya, anak-anak kecil ya, sahabat-sahabat Nabi yang kecil. Jadi persoalan hidup yang kita rasakan, ya, kalau kita lihat ya, tidak selalu mudah. Karena itu jiwa kita kadang mengalami jenuh yang sangat. Maka dalam kondisi itu mungkin menggembirakan diri ya, dengan karunia-karunia keindahan. Itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena agama kita bukan hanya ibadah. Islam adalah agama yang selalu sejalan dengan realitas dan kehidupan. Islam memberlakukan apa ya? Memperlakukan gitu manusia sebagai manusia gitu. Memiliki rindu, kerinduan-kerinduan hati, kecenderungan-kecenderungan jiwa gitu ya. Kemudian juga Islam tidak memaksa agar setiap kata yang keluar dari mulut ya manusia itu zikir gitu, atau setiap diam itu adalah tafakkur, atau setiap perenungannya adalah ibrah, atau setiap kekosongannya adalah ibadah. Tidak. Tapi Islam memperluas interaksinya gitu dengan semua hal yang menyentuh fitrah kita, dari kegembiraan dan kesedihan, ada tawa dan tangis, ada canda dan histeria gitu. Tapi dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah ya, para pendengar, sesuai dengan adab-adab Islam dan aturan-aturan Islam. Sebab bergembira, bercanda, bermain, bersenang-senang adalah hal yang memiliki pengaruh nyata di pentas kehidupan kita sehari-hari, yang tak mungkin diabaikan oleh kebanyakan kita manusia gitu. Bahkan kebutuhan untuk melakukan itu terkadang lebih besar karena adanya faktor yang mengharuskannya. Nah, selain itu, menggembirakan diri dengan karunia Allah adalah sebuah upaya untuk apa ya, memasukkan kesenangan di dalam jiwa gitu, membuatnya bersemangat dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Realitanya nih, Nabi kita Muhammad SAW sendiri sepanjang hidupnya tetap memberi ruang bagi aspek ini loh, kegembiraan dalam kehidupan beliau. Ya, ada kisah ya, sahabat Nabi Sima' bin Harb radhiyallahu anhu bertanya pada Jabir bin Samurah, adakah engkau duduk-duduk dengan Rasulullah SAW? Iya, beliau orang yang banyak diam, sedikit tertawa. Sementara sahabat-sahabat beliau terkadang melantunkan syair di dekat beliau atau hal-hal yang terkait dengan mereka. Mereka tertawa-tawa dan beliau kadang tersenyum. Jadi beliau SAW bahkan pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, karena frekuensi ibadah sahabat yang satu ini begitu ketat sehingga terkadang mengabaikan sisi kemanusiaan. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Abdullah,
apakah benar berita bahwa kamu puasa sehari penuh lalu kamu sholat malam sepanjang malam? Benar ya Rasulullah, jawab Abdullah. Nabi mengatakan begini, sambil nasihatin ya, jangan kamu lakukan itu, tapi puasalah dan berbuka, sholat malamlah dan tidur, karena tubuhmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan itu berarti kamu sudah melaksanakannya, puasa sepanjang tahun seluruhnya. Rawahu Bukhari. Nah, dalam riwayat lain disebutkan juga Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, benarkah kamu berpuasa dahar? Dahar itu artinya sepanjang masa gitu ya, puasa wisol lah kalau bahasa kita ya, dan sholat sepanjang malam, gak tidur-tidur. Sungguh, jika kamu melakukan hal itu, matamu akan letih dan tersiksa. Tidak ada ganjaran puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan, sama halnya dengan engkau berpuasa sebulan penuh. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini ya para pendengar, bergembira itu bagian dari fitrah ya. Dia dan agama kita adalah bukan hanya ibadah saja gitu. Termasuk bergembira itu memberi keseimbangan pada jiwa kita. Karena jiwa manusia itu kan memiliki banyak keinginan tuh, banyak kecenderungan. Jadi, karena itulah kita enggak bisa memaksa jiwa kita untuk hanya berada dalam satu suasana, satu nuansa. Sebab hal itu tentu akan membuat jiwa kita jadi capek, lelah dan labil gitu. Bahkan dalam ketaatan pun manusia terkadang mengalami ketidakstabilan seperti sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka disinilah bergembira atau menggembirakan diri untuk menemukan fungsi. Bukan untuk mengalihkan ingatan kita dari Allah ya, tapi untuk memberi keseimbangan pada jiwa kita yang membutuhkan rileks, kesegaran demi menjaga keseimbangan amal. Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu an bercerita, aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan ia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah telah menjadi seorang munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat, subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi hai Hanzalah? Hanzalah bilang, aku menjawab, ketahuilah hai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat surga, hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Jadi melihat mata kepala sendiri. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada istri kami dan anak-anak kami, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kami ini sering lengah. Jadi dia menganggap dirinya munafik seperti itu para pendengar. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu hai Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar Radlaan dan Hanzalah pergi menuju rumah Rasulullah SAW. Tiba di sana ia berkata, ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah SAW bertanya, apa maksudmu hai Hanzalah? Aku meneruskan ucapanku, ya Rasulullah, ketika aku berada di sisimu, kemudian engkau menerangkan kepadaku tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Namun ketika aku telah keluar dari sisimu, maka aku pun berlaku kasar kepada istriku dan anak-anakku, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi aku sering bersikap lengah. Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh, jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit. Beliau mengulangi sampai 3 kali loh para pendengar, sedikit demi sedikit. Apa ya? Pelan-pelan gitu. Jadi kita perhatikan sabda Nabi ya di bagian akhir gitu. Di sini terserat pesan untuk ya kita gembiralah, bersyukur setiap keadaan dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Karena setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Bukan hanya saat-saat bersama Rasulullah yang paling indah, tapi sekali lagi, setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Hanya saja menjaga kestabilan iman itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan.
tidak dalam satu keadaan dan tidak sporadis gitu. Jadi melainkan apa sih kalau bahasa Bung Hadi, menjaga ingatan kepada Allah secara bertahap di semua keadaan dengan menyedipkan syukur, kegembiraan, kegembiraan. Dan termasuk bergembira itu adalah bagian dari fitrah kita. Jadi pertentangan sering dibenturkan antara Islam dan keindahan atau antara Islam dengan kegembiraan. Seolah-olah kalau udah Islam banget tuh nggak ada keindahan, nggak ada kegembiraan gitu. Namun itu hanyalah praduga yang dimunculkan oleh orang-orang yang apa ya, memiliki pemahaman yang tidak utuh terhadap Islam, dan oleh mereka yang selalu melakukan perlawanan terhadap risalah, selalu berusaha memperlihatkan posisi berlawanan antara agama sama manusia. Sebenarnya manusia kan punya fitrah ya. Karena itu kalau kita perhatikan, ada jarak yang terlalu jauh antara ajaran Islam yang sempurna dengan perlawanan yang dilakukan terhadapnya, antara kegembiraan yang hakiki dengan kegembiraan yang membuat kering jiwa pelakunya, antara kesucian yang jernih dengan noda yang berlumur hal-hal nista, atau menjadi anak-anak Adam yang taat dengan orang-orang yang memperturunkan syahwat. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya fitrah penciptaan para pendengar. Ini gak bisa dikebiri, apalagi dimatikan. Nah, salah satu fitrah adalah menemukan segernya, gembiranya, senengnya dalam diri. Dan kita semua hidup di atas fitrah itu. Kita menjalani semua kewajiban ya, fitrah kita gitu, beradaptasi dengan semua keadaan bersama fitrah kita. Dan Islam yang membawa antara hidup untuk manusia selalu sejalan dengan fitrah. Makanya ulama bilang begini, alangkah indahnya seandainya mereka, orang-orang yang suka membuat pertentangan, mau membaca sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan mengikuti beliau agar dapat hidup bahagia serta membahagiakan orang lain. Dulu beliau bercanda dengan keluarganya. Jadi Nabi bercanda dengan keluarga, bercengkerama dengan anak-anak, bersikap santun terhadap orang lain, dan bersabar atas gangguan mereka. Dan beliau adalah teladan yang baik, yang terlindungi dari hawa nafsu dan syaitan. Biarkan fulan dan fulan si ahli zuhud, ahli ibadah, ahli tasawuf, mari kita meneladani rahmat yang mendapatkan petunjuk, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bergembira adalah fitrah manusia. Maka menggembirakan diri dengan hal-hal yang baik ya para pendengar, memelihara fitrah, bercanda dengan keluarga begitu ya. Di sisi lain melawan fitrah adalah guncang tuh hidup kita. Bahkan bukan gak mungkin ya akan memunculkan gelisah hidup. Kata Syekh Al-Qarni ya, adapun kerumitan, kegaduhan, kekacauan adalah siksaan yang disegerakan bagi orang yang tidak mematuhi peraturan dan ketertiban dalam hidup. Maka janganlah kita berlebihan pada satu sisi kehidupan yang dibanding sisi yang lain, tapi hendaknya kita bersifat pertengahan, teratur dan disiplin, karena itulah yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Dan dunia itu terlalu mahal jika harus dilalui hanya dengan sesal. Dunia kita itu indah, memberi kita banyak keindahan, tapi dunia ini juga menyuguhkan kita banyak persoalan, memenjarakan kita dalam persoalan. Tapi persoalan yang ada tentu gak sebanding dengan karunia Allah, para pendengar. Ya, persoalan kita gak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya banyak kita-kita ini orang yang terlihat sangat pandai mengotori hatinya, mendatangkan kegelisahan dan keresahan dalam jiwa, sangat menguasai seni menciptakan khayalan yang merusak pikiran. Kehidupannya selalu diisi dengan mengingat masa lalu yang diselimuti berbagai kepedihan, sibuk menerka berbagai kejadian di masa yang akan datang, jatuh sakit karena mendengar atau melihat orang lain mendapat nikmat karena iri dan dengki, marah-marah pada anak, marah-marah sama istri ya, marah sama kawan, semua gitu. Sehingga hidup kita selalu dibalut rasa takut karena mengira bahwa suatu penyakit akan menimpa kita. Nah, selalu berusaha menghimpun daftar musibah dan kesedihan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Nah, sikap ini tentu gak layak bagi menghiasi hidup Bunga dan hidup para pendengar ya. Hidup kita tuh jangan kita hiasin begitu gitu. Sebab bagaimanapun Bunga dan para pendengar, kita gak bisa mendapatkan satu wilayah pun di dunia ini yang sepi dari masalah. Kadang Bunga tuh mikir gitu, kalau ada masalah ya Allah gitu. Jadi kita memang ya gak ada orang yang gak punya masalah gitu. Setiap jengkal dari bumi ini punya masalahnya gitu. Maka yang lebih penting bukan mengingat masalahnya, tapi mensyukuri, mengembirakan diri deh dengan karunia Allah yang lain gitu. Jadi di sela kesulitan yang masih menerpa kita. Jadi karena itu ya, kita menghendaki kebahagiaan dan kenyamanan, maka kita jangan mempersingkat kehidupan sendiri.
Sebab pada dasarnya kehidupan kita sudah cukup singkat. Jadi karunia Allah yang banyak, yang indah, yang mungkin sering kita abaikan, yang sering kita tidak syukuri. Demikian, subhanallah, bihamdika, syadu Allah, ilah.

0: Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan. Penduduk desa tersebut kemudian berseru, dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit. Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya? Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sari Berita, BPS Provinsi Bengkulu menyelesaikan pendataan sensus ekonomi 2026. Siswa SMPN 1 Kota Bengkulu antusias terima program MBG.

0: Bersama saya Miantu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu menyelesaikan pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door dan kini memfokuskan pengawalan untuk memastikan kualitas data yang telah dihimpun. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bengkulu resmi menyelesaikan tahap pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door. Meski pendataan telah selesai, BPS masih melakukan pemantauan dan pengawalan untuk memastikan kualitas data yang telah dihimpun. PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu Sahranuddin mengatakan pengawalan dilakukan untuk memastikan data yang terkumpul benar lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengecekan mencakup data masyarakat yang didata langsung oleh petugas maupun data yang telah diisi secara mandiri melalui sistem CAWI atau Computer Assisted Web Interviewing. Menurut Sahranuddin, pengisian secara mandiri dilakukan melalui laman BPS e-survey sebagai salah satu metode dalam pelaksanaan pendataan. Proses pemeriksaan tersebut diperlukan agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Sementara itu, terkait perubahan tingkatan desil masyarakat yang disebut dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial, BPS menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bansos. Sahranuddin mengatakan desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Namun, peperingkatan desil bersifat relatif sehingga dapat berubah seiring pembaruan data dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sahranuddin menambahkan masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial. Penetapan penerima bansos menggunakan sejumlah indikator dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga status desil perlu dilihat dalam konteks keseluruhan data penerima.
2: Dan itu yang perlu digarisbawahi, orang yang berada di desil 1 sampai 4 itu bukan otomatis penerima bansos ya. Karena untuk menentukan bansos itu ada beberapa kriteria yang kami lakukan. BPS itu merumuskannya dalam waktu satu indikator. Indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan warga negara. Jadi sekali lagi, desil bukan penentu utama penerima bansos. Inilah yang harus kita lakukan verifikasi, yang kita harus lakukan hampir bersama. Masyarakat bisa mengambil sendiri.
1: Karena itu, kata desil akan terus diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih mutakhir. BPS berharap pembaruan dan pengawalan kualitas data dapat mendukung ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas salah satunya dipicu kelalaian masyarakat yang dimulai dari hal-hal kecil. Lengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
3: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Polresta Bengkulu periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 303 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia 16 orang, luka berat 135 orang, dan luka ringan 356 orang. Sementara itu kerugian material mencapai lebih dari 449 juta rupiah. Menurut Aan Setiawan,

0: tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini salah satunya dipicu kelalaian pengendara yang berawal dari hal-hal kecil. Ia mengharapkan masyarakat untuk tidak menggunakan telepon seluler saat berkendaraan dan selalu berhati-hati ketika melintasi persimpangan serta memperhatikan etika berlalu lintas saat berpindah atau melintasi lajur kendaraan lain. Ia menambahkan pengendara juga harus memperlambat laju kendaraan ketika berada di persimpangan dan memperhatikan kondisi lalu lintas dari berbagai arah.
1: Itu sebagai data kita dari Januari sampai Juli itu sudah 303 kejadian dan yang mengakibatkan meninggal dunia itu sudah 16 orang.
0: Sementara itu pengurus relawan Darah Bengkulu Leo Fadli Bakti mengatakan sejumlah kecelakaan menjadi akibat kelalaian pengendara sendiri seperti pakaian atau jilbab panjang yang terlilit roda sepeda motor, berkendara dengan satu tangan sambil memegang telepon seluler hingga kebiasaan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Selain itu, kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Masyarakat perlu berhati-hati mengutamakan keselamatan selama perjalanan.
2: Hijabnya atau ujung dari pakaiannya itu melilit di roda. Tahu bahwa pakaiannya terlalu panjang ya, atau diikat atau mungkin dilipat atau apa.
0: Leo mengungkapkan relawan Darah Bengkulu kerap mengalami kekurangan persediaan kantong darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama ketika terdapat korban kecelakaan yang membutuhkan transfusi darah dalam jumlah cukup banyak. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya rutin berkoordinasi dengan anggota relawan darah guna membantu menyediakan pendonor darah segar bagi korban yang membutuhkan. Bisara Senipar melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bengkulu terus memberikan pengetahuan pengelolaan keuangan investasi hingga cara mengenali penipuan berkedok layanan keuangan kepada pelajar di Bengkulu. Tepatnya kepada 120 siswa sekolah rakyat terintegrasi tiga provinsi Bengkulu. Selain memperkenalkan investasi, OJK juga mengingatkan para siswa agar waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan berbagai modus penipuan melalui media digital maupun media sosial. Asisten Direktur OJK Provinsi Bengkulu, Delpa Susianti, mengatakan pemahaman keuangan sejak dini penting agar pelajar mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, termasuk ketika mulai mengenal produk investasi. Ia juga mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan menabung selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat, karena uang saku yang disisihkan dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus. Siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu antusias terima program MBG. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapatkan sambutan positif dari siswa dan orang tua murid di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Program tersebut kini telah memasuki bulan ketiga pelaksanaan di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu Mukhtar Imin mengatakan, program MBG di sekolahnya mulai dilaksanakan pada akhir tahun ajaran 2025-2026 setelah dapur penyedia makanan selesai dibangun. Ia menilai program prioritas presiden ini sangat dinantikan oleh para siswa. Menurutnya, hampir seluruh siswa menikmati makanan yang diberikan melalui program tersebut. Meski demikian, sesekali masih ada siswa yang membawa bekal dari rumah.
5: MBG di SMP 1 ini kita kan baru mulai tahun ini. Mulai tahun ini di akhir tahun ajaran 2005-2026 kemarin. Alhamdulillah animo masyarakat banyak yang mendukung, ya, umumnya mendukung. Dan siswa kita, walaupun katanya siswa SMP 1 banyak yang tidak mau, ternyata yang tidak mau itu sebenarnya tidak ada. Cuma kadang-kadang dia, karena sudah diatur di rumahnya, mungkin hari Senin dia makannya ini, Selasa makan ini, maka dia kadang-kadang tidak makan MBG. Tapi kan
4: Mukhtar Imin menyebut pihak sekolah juga turut memastikan makanan yang diterima siswa dalam kondisi baik. Sebelum dibagikan makanan terlebih dahulu diperhatikan dan dicicipi oleh para guru. Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ditemukan persoalan terkait makanan MBG di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Saat ini jumlah siswa SMP Negeri 1 tercatat sebanyak 887 orang yang menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pelaku usaha yang produknya masuk dalam ketentuan wajib halal diminta segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal melalui program wajib. halal Oktober. Sertifikasi halal kini menjadi keharusan bagi pelaku usaha yang termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut. Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu Abdul Kohar menjelaskan, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela kini telah memasuki tahap pemberlakuan wajib atau mandatori. Pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut perlu segera untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal.
6: Ini sudah wajib sekarang. Kalau tidak, maka itu akan ada sanksinya. Karena memang halal Oktober ini adalah halal yang memang sudah mandatory, keharusan. Kalau dulu sifatnya masih voluntary, jadi hanya istilahnya masih terserah yang mau ini ngajukan silakan, yang tidak. Tapi kalau sekarang sudah mandatory, sudah harus dilaksanakan sertifikasi halal.
3: Abdul Qahar menuturkan, sebelum pemberlakuan wajib halal Oktober, pelaku usaha memiliki pilihan untuk mengajukan sertifikasi halal atau tidak. Namun dengan berlakunya ketentuan tersebut dan harus dilakukan, pelaku usaha yang masuk dalam kategori wajib halal harus melaksanakan sertifikasi. Sekolah Politik UINFAS Bengkulu dorong mahasiswa kritis dan melek demokrasi. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
7: Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, mulai dari menyampaikan aspirasi hingga mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis dan bertanggung jawab. Pemahaman tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Sekolah Politik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno ataupun UINPAS Bengkulu. Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Bengkulu AKBP Amin sebagai pemateri dengan tema memahami politik, demokrasi, dan juga posisi mahasiswa sebagai warga negara. Dalam pemaparannya, peserta diajak memahami politik sebagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan kepentingan masyarakat. Politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan ataupun aktivitas partai politik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pelayanan publik menjadi contoh bagaimana keputusan politik dapat menentukan kesejahteraan masyarakat.
8: Mahasiswa perlu memahami politik agar mampu melihat persoalan publik secara kritis. Untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menyampaikan aspirasi secara baik dan bertanggung jawab.
7: Pemahaman politik yang memadai diharapkan membuat mahasiswa tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun terjebak dalam perbedaan pandangan yang memecah belah persatuan. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kehidupan kampus dan juga masyarakat, mahasiswa didorong menjalankan perannya sebagai agen perubahan, sekaligus pengawas jalannya demokrasi. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi secara santun, partisipasi dalam pemilihan umum, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta upaya menangkal penyebaran berita bohong ataupun hoax. Sekolah politik ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang politik dan juga demokrasi, sekaligus membangun kesadaran mahasiswa mengenai posisi mereka sebagai warga negara. Dengan bekal tertentu, mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi tanpa mengabaikan etika, tanggung jawab, dan persatuan di tengah perbedaan pendapat. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
3: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pedagang mengharapkan lapak pondokan pedagang di Pantai Panjang dapat lebih layak dan aman bagi pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Tina Yolanda.
9: Kondisi sejumlah lapak di Pondok Pedagang kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu mengundang perhatian pengunjung. Fasilitas tersebut dinilai kurang layak karena terkesan kumuh atap bocor hingga paku menonjol yang berpotensi membahayakan. Salah seorang pengunjung, Ana, mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana pantai. Namun, ia merasa prihatin melihat area beristirahat yang kondisinya memprihatinkan serta tidak terawat dengan baik. Tingkat kerusakan pada pondok membuat wisatawan harus bersikap ekstra waspada saat berteduh. Oleh karena itu, Ana berharap pemilik lapak segera membenahi tempat berdagang demi keselamatan bersama.
10: Oh, masih di sini tuh masih kayak ada beberapa pondok itu yang udah kayak rapuh banget gitu. Udah miring-miring kan. Bocor juga kalau hujan. Mungkin gak ada banyak sih, cuman kayak pondoknya aja dibenerin. Terus tuh kan kalau untuk tempat duduk kayak gitu.
9: Hal senada diungkapkan Sherly, pengunjung lain yang juga memanfaatkan pondok bersantai di tepi pantai. Menurutnya, keindahan pemandangan laut menjadi berkurang pesonanya jika area sekitar terkesan terabaikan. Sherly menuturkan bahwa atap bocor serta paku menonjol pada struktur pondok sangat mengkhawatirkan bagi keluarga yang membawa anak-anak. Padahal, pengunjung yang duduk di fasilitas tersebut umumnya merupakan pembeli, sehingga pedagang seharusnya menyediakan tempat yang lebih layak. Para pengunjung tetap berharap pada pedagang lebih disiplin, menjaga kebersihan dan kelayakan pondok wisata secara berkala. Pemeliharaan ini penting dilakukan agar tempat berteduh aman digunakan sekaligus menghindarkan wisatawan dari resiko cedera. Area yang bersih serta terawat dipastikan dapat mendongkrak daya tarik Pantai Panjang Bengkulu secara menyeluruh. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, setiap wisatawan dapat menikmati momen liburan dengan tenang dan berkesan.
10: Cukup nyaman dan juga ada pondok-pondokan di sini kan. Bisa jadi tempat duduk bersama keluarga.
9: Di sisi lain, pemerintah kota sebenarnya telah mengambil langkah nyata untuk kenyamanan para pengunjung. Pemkot telah membangun puluhan pondok gratis berlantai keramik yang jauh lebih layak untuk memfasilitasi wisatawan. Tina Landa, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
11: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. 8 desa yang belum sama sekali menikmati fasilitas internet, yakni Desa Tanjung Aur, Desa Arga Mulia, Desa Air Pahlawan, Desa Muara II, Desa Air Batang, Desa Trijaya, Desa Sumber Harapan, dan Desa Jati Mulyo. Salah satu penyebab masih adanya desa yang belum bisa menikmati fasilitas internet ialah faktor demografi desa. Kebanyakan dari desa tersebut dikelilingi oleh perbukitan dan jarak antar desa dan tower yang sangat jauh.
12: Untuk blank spot itu di wilayah Kabupaten Kaur itu ada 3 kecamatan lagi. Untuk Maje itu 2 desa, Desa Tanjung Aur dengan Arga Mulia. Sedangkan Nasal itu ada 5 desa. Desa Air Pahlawan, Muara II, Air Batang, Desa Trijaya, dan Desa Sumber Harapan. Kemudian untuk Padang Duci Hulu itu Desa Jati Mulyo yang belum sempat sama sekali karena jaraknya terlalu jauh dengan tower yang ada.
11: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerataan jaringan bukan hanya persoalan sinyal tetapi juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyiapkan anggaran sebesar 31,5 miliar rupiah untuk program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda tahun 2027. Jumlah peserta PBPU yang ditanggung juga diproyeksikan meningkat dari 66.213 jiwa pada Januari menjadi 71.713 jiwa pada Desember 2027. Selain Jamkesda, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga mengandalkan program Srikandi atau Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN. Program ini melibatkan 7 perusahaan swasta dengan dukungan sharing iuran sebesar Rp516.412.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi 1.548 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara Faizal Hadi mengatakan, dengan anggaran Jamkesda dan dukungan Srikandi, Pemda Kabupaten berupaya menjaga akses jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kasus perundungan siswa SD di Pemalang, Jawa Tengah, UPTD PPA Kabupaten Kaur duga akibat pengaruh media sosial. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
13: Kasus perundungan yang melibatkan siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah dan sempat viral di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian serius dari UPTD PPA Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Evan Istriawan, mengungkapkan bahwa aksi perundungan tersebut diduga kuat terpengaruh oleh kebiasaan anak-anak yang kerap meniru konten kekerasan di platform digital. Ia mengungkapkan bahwa paparan tayangan atau adegan kekerasan yang sering ditonton anak-anak melalui media sosial menjadi salah satu pemicu utama. Menurutnya, anak-anak usia sekolah dasar berada pada fase peniru, sehingga tontonan kekerasan tanpa pengawasan berpotensi memicu perilaku serupa di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Ervan menambahkan, tingginya intensitas anak dalam mengkonsumsi konten media sosial tanpa filter membuat mereka menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang lumrah. Akibatnya, siswa nekat mengaplikasikan aksi-aksi tersebut di dunia nyata dengan melakukan bullying dan perundungan terhadap teman sebaya mereka.
14: Bisa jadi ya karena akibat sering menonton adegan-adegan yang vital mungkin kan di medsos atau di digital ini, makanya jadi uji coba kan mungkin kan diaplikasikan di dunia nyata.
13: Lebih lanjut, Ervan mengungkapkan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, UPTD PPA Kabupaten Kaur mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Selain itu, UPTD PPA Kaur juga berencana meningkatkan sosialisasi edukasi mengenai literasi digital yang aman serta pentingnya pengawasan orang tua saat anak menggunakan gawai. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
3: Bupati Bengkulu Selatan mendukung penuh pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik di Bengkulu Selatan. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
15: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan terpercaya. Ripai Tajudin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pemerintahan secara jelas dan bertanggung jawab. Menurutnya, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah untuk menilai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16: Melalui MONEP ini, mari kita terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
15: Selain itu, Bupati Bengkulu Selatan juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati Bengkulu Selatan juga menambahkan keterbukaan informasi publik perlu didukung dengan pengelolaan informasi yang profesional serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah semakin meningkat. BPI Tajudin juga berharap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Bengkulu Selatan dapat berjalan dengan lancar dan objektif. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan transparansi serta kualitas pelayanan publik. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
3: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2K BP3A Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat capaian positif dalam pelaksanaan program akselerasi keluarga berencana pasca persalinan hingga September 2026, di mana realisasi KBPP di wilayah tersebut telah mencatat 66,95% atau sebanyak 1.245 pasangan usia subur dari total target yang ditetapkan sebesar 1.860 pasangan usia subur. Kepala DP2K BP3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari pelayanan optimal yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan. Saat ini terdapat sekitar 25.865 pasangan usia subur di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilayani oleh 21 fasilitas pelayanan kesehatan terdaftar dan terregistrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto mengambil sumpah janji jabatan sekaligus melantik 5 pejabat fungsional perencana ahli pertama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah. Pelantikan merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur sipil negara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan daerah yang lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi, ketelitian, dan kemampuan analisis dalam menyusun perencanaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nyatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Kamu nangis kenapa?
5: Lihat nih komentar Instagram aku, banyak yang ngebully loh. Sedih aku tuh.
4: Emang kemarin ada masalah apa?
5: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel. Sakitnya tuh di sini, Kak.
4: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emang enak? Syukurin.
6: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.
7: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, kembali kami update informasi Anda tadi setelah simak warta berita daerah. Kita akan simak kali ini informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, benar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami saat ini telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Evi. Mbak Evi, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi berawan menjelang siang hingga sore hari. Kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: curiga.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
0: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tuh narkoba.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: Kang Deddy! Weh, Pak Jaya!
8: Panennya udah beres?
7: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
8: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
7: Betul, tapi harga gabahnya.
8: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
7: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
7: Betul.
8: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
7: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
8: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
9: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
7: Laporan khusus.